0: Dan seterusnya kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
4: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
5: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN dalam hal ini. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor BPN.
4: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herluma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
6: Laporan khusus.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 163 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya. Karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang. Sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
6: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama sama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
9: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
10: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
11: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan, satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gape di sini. Kita bergoyang dan berdendang bersama GPS Sik Asik dengan artis-artisnya. Iya, artis-artis dangdut yang siap menggoyang warga bercahaya dengan suara merdu mereka. Hoba, hoba. Baiklah, yo, yo. Warga bercahaya seperti Sinisin. Oh, Sinisin kok malah, ya? Malah keduman, kok ngeri Sinisin. 0811260 4543 ya untuk wawanya. WA request lagu boleh, mau bagi-bagi salam boleh, bagi-bagi rejeki juga boleh ya. Apa aja boleh pokoknya, Wi. Ya, betul. Apa Bayuli pokokannya bakar tim? Bakar tim, bakar tim, bakar tim. Iya, klasik banget kan bakar tim ya. Bakar tim wis absen, gasik sekali yang ada di Jalan Srandil. Srandil Adipala ya. Siapa sih ngurung tahu maning Srandil, Cung? Acung, iya nyung. Angger maring pantene wis tahu bakar tim, tapi angger maring Gunung Srandil urung tahu ya. Lagi bakar tim padahal lumayan nang Jalan Srandil wi. Iya kok nang Adipala ya Mbak ya. Benar sekali. Nanti Tiu baca wawanya lagi yang komplit, yang lengkap ya bakar tim ya. Iya ketiwi arpan anu goyang maning pokoknya. Halo Mbak Dina Osa, selamat pagi. Salam buat semuanya sajawi. Baik Mbak Dina Osa. Kita nengak tumben esuk-esuk baba. Lagi orang sibuk apa keprime Mbak? Iya ding Mbak Dina Osa, kena sipe, kena sip siang sampai malam ya. Iya sip anu siang sampai malam wi. Jadi pagi-pagi bisa hobah-hobah gitu ya. Oke baiklah. Yuk ini dikasih yang merah jambu. Merah jambu. Oh lagi masak. Oh lagi ngopi. Ngopi kerbakwan kayaknya. Iya enak banget kaya. Nikmat kayak karo si gitane barang ya. Dan pedes pokokane. Ini Mbak Dina Osa, aku kasih dulu lagunya ya. Cinta Merah Jambu.

0: Dengarin yang bener ya, Mau.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
7: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
6: Deneng, orang lanjut na SMA?
7: Orang lah. Men, kon bojo baik.
6: Lah, si cilik kok.
7: Ya men, daripada engkau blendung di shit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, jadi ngurangi jatah sega.
6: Jere, kawin bocah kue, malah akhir resikone lo yuk.
7: Hah? Apa ya?
8: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Semangat, semangat, semangat. Udah hari Kamis lagi ya. Kamis yang manis ya. Kamis yang bikin meringis. Meringisnya karena happy, karena bahagia ya pastinya ya warga percaya. Iya dong, masa enggak harus happy, harus bahagia. Iya, karena sekarang sudah hari Kamis. Selamat pagi, Mama Enok. Halo, hai Dut. Mama Enok, halo.
1: Halo, selamat pagi juga GPS beserta Anti TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Enok.
1: Halo.
0: Iya.
1: Hari Kamis yang hari manis. Kamis itu yang manisnya manis. Pakai apa? Pakai gula
0: manisnya
1: enggak?
0: Manisnya pakai gula tebu ini. Iya, kalau enggak pakai ya gulanya Mama Rizky. Gula aren.
1: Itu paling nomor satu itu.
0: Iya kan? Heeh. Mantap.
1: Kalau gulanya Mama Rizky sih.
0: Iya.
1: Pokoknya kita kebagian. Hore, kita kebagian
0: ya.
1: Mencicipi produknya Mama Rizky,
0: Mama Rizky.
1: Enak banget,
0: bener, gak
1: bohong.
0: Iya,
1: Ya kan gak bohong kan nanti.
0: Asli ya, Mah ya. Rasanya manis, iya.
1: Asli gitu loh, kayak orangnya, ya kan.
0: Iya, manis juga Mama Rizky. Dari jauh, dari deket, manis. Iya, sedikit mau banyak, semuanya manis. Iya.
1: Manis, insya Allah orangnya juga manis. Pokoknya lah.
0: Iya, betul.
1: Udah makan belum nanti?
0: Udah ini Mama, sarapan pakai cereal.
1: Waduh, cereal. Seneng ya real dimakan.
0: Iya, kita harus real gitu.
1: Aduh, real dimakan apa enggak kekenyangan itu ya.
0: Yang penting jangan real sepur ya, Mamah ya. Keras kalau itu.
1: Lah, orang saya larinya ke situ.
0: Sakti dong TV. Superhero nanti jadinya.
1: Ya kan kenyang kalau real kan ya.
0: Kalau real yang itu panjang nanti ya.
1: Panjang banget, gede-gede.
0: Betul.
1: Cepet kenyang. Ada baik. Enggak apa-apa deh.
0: Iya.
1: Buat apa ya, intermezzo aja nanti.
0: Intermezzo.
1: Ambil hati.
0: Enggak, Mama. Ambil uang lebih enak daripada ambil hati.
1: Ambil uang di mana? Kalau di bank enggak apa-apa, di ATM. Dah kalau ambil punya orang lain jangan ya, Dek ya.
0: Iya, makanya jangan suka ambil hati, ambil uang aja ke ATM.
1: Kalau ambil hati gimana?
0: Iya.
1: Susah itu loh.
0: Iya, Mama, betul.
1: Nanti aku mau pesen nih.
0: Pesen apa ya?
1: Pesen lagu yang berjudul Kuli Mania.
0: Oh, ada. Bukan Kicau Mania.
1: Ada lah, Percahaya gitu loh. Insya Allah semua lagu ada.
0: Ada ya.
1: Tapi sayangnya satu, kalau lagu barat gak bisa didangdutin, gak masuk ke Bercahaya ya.
0: Oh gitu. Lagu barat
1: kan sudah banyak yang dimasukin dangdut, di recycle.
0: Iya. Itu kayaknya AI banyaknya, Mami.
1: Ya, nggak tahu juga ya. Pokoknya itu istilahnya kalau buka YouTube itu ya, sudah pada masuk gitu.
0: Iya itu. IA mesti itu suaranya, suara recycle-nya AI.
1: Mungkin juga, tapi ya tidak mupet sih, tidak. Kalau mupet kan seperti suara anak-anak ya. Lagu-lagu jadul itu kan banyak yang mupet ya.
0: Enggak, ini memang suara AI tuh bisa di ini. Misal suaranya Mama Enok ya, nanti dimasukkan ke aplikasinya. Ini pakai suara ini gitu. Ada kan yang AI itu bagus sekali, itu pakai suaranya Justin Bieber. Jadi nanti color
1: itu lagu-lagu dimasukin itu bagus-bagus jadinya loh.
0: Iya.
1: Iya, betul, enggak bohong aku. Bagus-bagus. Juga musiknya tuh istilahnya genrenya itu genre
0: sekarang gitu. Ya. Iya.
1: Bukan
0: ya,
1: masa
0: nanti
1: jadul masa kini.
0: Iya, nanti di ini ditanyakanlah mama kalau lagu-lagu AI bisa enggak diputer gitu ya.
1: Iya, lagu-lagu barat itu kan sudah banyak yang didangdutkan, itu kan jadi enak itu loh. Jadi ya, kita tidak mengenal lagu Indonesia aja, ya, dimasukkan aja ini
0: sih ya. Iya, lagu
1: kita
0: India juga,
1: lagu-lagu
0: ya,
1: lagu barat gitu ya, loh.
0: Iya.
1: Saya mau jalan-jalan nih, Anti.
0: Boleh.
1: Jalan-jalannya ke Bumus Bogowonto, Mbak Nabila, Mbak Titi Senja, beserta seluruh warga Pasar Gede. Iya. Semoga selalu sehat, selalu semangat ya, Mbak Titi.
0: Iya.
1: Kumpulkannya emang tuh banyak banget jahitannya sampai kayak gunung.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Para Sinin, Mbak Dina Laras, Mbak Vina, Mas Arjuna Kroya, Tante Yara, Mama Rizky, Putarangan, Putok-Petok, Bresok, Putatik, Mas Endi Lau, terus Mas Juki, Mas Salut, Bukusia, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Vido Puri, Mas Tiga, Tante Yara, Mbak Mustolinga, Pak Bening, Mas Wagirama, Bapak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mbah El, Mama Cantika, Bu Saifulo, Bos Kirno. Pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
0: Siap.
1: Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Amin.
1: Oh iya, buat Bahar, Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Handoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Amin.
1: Juga tidak kurang apapun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buat antinya yang selalu imut, selalu cantik, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Nok. Yang ada di Jontri ini Mbak Dina Osa tadi request lagu Lowi. Oh iya, Mbak Dina Osa request lagu ya, Bunda Mustolinga Darkam Selamat Pagi Mbak Kartim. Kayak Mbak Kartim singananang anu Jalan Serandi singananang Ati Pala. Salamnya buat Bu Yati. Iya, Bu Karsono. Bu Karsono apa Pak Karsono ya Mbak? Pak Krasimi, Bapak kayak Guntur ke. Aduh banget, Becil tak angkat kayak ngapa ya. Iya, Pak Krasimi, halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasimin.
2: Ya Allah, seneng nih.
0: Ya Allah.
2: Ketemu karo neng TV.
0: Ya Allah, ya ampun. Gimana kabar yang ada di Palembang, Pak Rasimin?
2: Kompong kok lucu pisan kami.
0: Pak Rasimin, jadi aslinya ngendi, Pak Rasimin? Jadi yang bisa bahasa Jawa.
2: Yang orang Indonesia ya bisa bahasa apa bae.
0: Iya, sekarang lagi imigrasi maring Palembang napa Pak Rasimin?
2: Saya memang kelahiran Palembang gitu.
0: Oh iya, masa?
2: Iya.
0: Tapi bisa bahasa Jawa ya.
2: Bapak Biung almarhum biyen wong Banyumas, bapake biyunge wong Bumen.
0: Oh, pantesan. Terus makane bisa bahasa Jawa nggih, Pak?
2: Nggih saged bahasa Jawa nggih. Arek bahasa Sunda ge hayu, arek bahasa Palembang juga pacar. Santai itu kan wong Sumatera ini.
0: Wah, aduh semuanya ya.
2: Aduh yo pempek lanjut juga aduh di Palembang sini.
0: Nah, iya kan? Iya, ini bahasa Palembang kayak gini, Pak.
2: Iya, kalau banyak ada orang Palembang di situ kan di Cilacap, jadi kangen yang nak kepingin ngomong bahasa Palembang.
0: Iya,
2: kita bahasa Palembang.
0: Oh iya. Gimana kalau pakai bahasa daerahnya Palembang gimana, Pak? Selamat pagi, sudah makan apa belum? Sudah mandi apa belum? Ini selamat bekerja gitu bagaimana, Pak?
2: Ya sama bae lah, cuman kita tambah O bae belakangnya aksennya itu.
0: Oh, ditambah O
2: selamat
0: ya.
2: Selamat pagi.
0: Lah
2: makan apa belum?
0: Lah makan apa belum? Makan pakai apa?
2: Iya, makan sate sama sindi kan.
0: Iya. Ya Allah.
2: Perlu cuta teman sih kalian.
0: Iya, Bapak kayak Guntur.
2: Sarap melaku-melaku ya TV.
0: Ayo.
2: Kayak mau si
0: Mama Enok.
2: Mama Enok kasih banget,
0: bersemangat
2: banget.
0: Semangat banget Mama Enok.
2: Jadi ya karo bu, Mami Rizky,
0: Mami Rizky.
2: Bunda Rizky ya eneng, Mami Rizky ya eneng.
0: Betul, terus, betul.
2: Sing duwe perapatan jeruk legi gue, Bos Kirno.
0: Bos Kirno.
2: Karo Mas Arta juga kayak kayak tangga aku suaranya kayak MC zaman nian kayak Tukul.
0: Iya Tukul. Anu isti kayak Tukul, engko semai di sit, isti tandur soalnya.
2: Anu biji gue, ini biji.
0: Ini biji.
2: Tanggane ini ruci.
0: Nah, jare aja di biji-biji.
2: Tukul.
0: Tukul iya. Jadi biji-biji mbok tukul.
2: Kayak batirku semea sanjo tak rongok-rongok narika.
0: Iya, aja-aja iya, Pak.
2: Aja-aja iya. Sing bereinkarnasi nang Cilacap.
0: Iya,
2: aja iya dadi lorok.
0: Membelah diri seperti
2: senang ambil. Ya Allah, bunyai ya sambil kumang bercahaya. Ya oke, lanjut nanggo Pak Arjuna.
0: Arjuna.
2: Terus nanggo Babe Sukar. Nanggo Pak Mi Bintoro. Terus
0: Pak Tondo.
2: Oh, tertondor ya, kayaknya ya. Celengar-celengar
0: kayaknya gitu. Iya.
2: Nyongke hampir tiap dina ngomongnya berjaya karena nyong kelingan bahasanya kok ya Allah.
0: Iya.
2: Nemen, ya?
0: Iya ya. Oh, bahasa ngoek-ngoek ya, Pak.
2: Iya.
0: Wak-wak-wak-wak.
2: Iya, gue mau nangkono.
0: Iya.
2: Jadi kayak kelingan iya. Karo ramane aku almarhum.
0: Iya, jadi mengobati rasa rindu ne anu Pak Sarimi, Rasimin ya, Pak.
2: Pokoke kabeh bae nggo grup jeneng-jeneng grup nang Berjaya FM.
0: Nggih.
2: Sugeng semangat medamelet
0: dipimpin
2: konten sehat selalu. TV juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama
0: amin.
2: Keluarga kecilnya.
0: Amin.
2: Mas Arta juga ya sehat selalu.
0: Amin.
2: Mas Radika, Pita, terus
0: Del Markodel.
2: Markodel udah ondel.
0: Okay.
2: Selamat pagi. Pokoke wis saya bengi kok diane ra bagian nah.
0: Siap, siap.
2: Matur nuwun TV sehat okay. Selalu, sukses lancar
0: jabene. Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasimin yang ada di Palembang. Iya, terima kasih Kamsa Hamida. Matur kesuwun Mama Rizky selamat pagi Bunda Mustolinga Darkam Mama Enok yang bakar tim. Ini Mbak Dina Osah. Langsung aja Tiwi kasih lagunya. Ada Mutiara.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Ih Pak ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
8: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
9: Pak,
8: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
10: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
8: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
9: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
11: Duh, kip yuk temen, arep mari ngendi, Tun?
12: Arep ngedekna barang yuk.
13: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
11: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
12: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
11: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
12: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
14: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
15: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
2: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, nye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengin dibawa pulang.

0: Goyang pagi, sik asik. Menemani warga bercahaya. Ya Lili kepada Mama Kasing lagi ngumbai. Wis rampung wi. Lah, ngumbai bae. Ala ya sudah selesai ya Lik. Ya nek wis rampungan iki kari ngapa? Wis papung wis sarapan wis, apa-apa wis, belanja wis, masak wis, nyucukna bocah sekolah wis. Mamak pokokane rajin sekali ya. Luar biasa pokokane lah ya. Ya wis berarti kari turu maning ya, Wi. Turu bae ya. Tapi ini ada lomba tidur di Jepang, berhadiah 225 juta, durasinya 90 menit. Kayo ngaku anger nang kana ya. Apa ngerenang Indonesia ana lomba turu iki kayong nyong gelem daftar lo ya Lik. Iya masa hadiah 225 juta durasine be anu kur apa jenenge 1,5 jam ya. Iya 90 menit sejam gue 60 menit terus ditambah sepetil maning lah ya Lik ya. Iya kojan gelem banget kayak nyong malah luwi tekan 90 menit kayaknya anggar lomba aku nanti lomba turu. Iya wanganu kuat banget. Ya anggar lomba mangan kan belum tentu. Iya misalkan 5 mangkok ku duntong kadangan rong mangkok wis anu warek kayak gue ya. Tapi anggar lomba turu kan anak-anak warek gelem bae kayak gue. Iya wis ngelilir turu maning be gelem bae. Iya walung jam turu bete si kurang kadangan ya Lik ya. Anggar dinane prai kayak gue gelem-gelem nganti sangang jam 10 jam kayong turune. Iya iya gue, para peserta berlomba mendapatkan skor terbaik berdasarkan kualitas dan kestabilan tidur mereka. Angar turunnya angler kayak gue ya, ora berkedip, ora kriyip-kriyip ya, mapan, maring kasur, terus nganggo bantal langsung les kayak gue ya. Langsung ngelis, langsung ngimpi kayak gue ya. Ya ya langsung ngorok. Ya nger bapak-bapak biasanya kan ker ker kayak gue ya langsung ngorok. Lagi nger ngorok berarti anu angler banget. Iya. Kecuali gue nger kesedak kayak gue ya. Lah nembe. Ya gue kayak kompetisi tersebut ini menilai sejumlah aspek. Nah, mulai dari beberapa seberapa cepat peserta tidur, kedalaman tidur, kualitas istirahat, hingga kestabilan tidur selama perlombaan. Setelah sekitar 90 menit, suara kokok ayam ini menandai berakhirnya kompetisi dan para peserta mulai terbangun untuk mengetahui hasil penilaian. Jan, ayo gue be mendapatkan ratusan juta ya. Nang luar negeri Lik, iya. Nang Indonesia ya lombanya lomba balap karung, iya lomba mam kerupuk, ya lomba nyanyi, lomba joget, balon, iya. Hadiah sesuai dengan RT-an masing-masing, iya. Ya, ya seperti itulah. Jenengane benang luar negeri pedak-pedak naku, kena iya kok. Iya, lomba gue tujuan dan manfaatnya ngapa kayak iya Lik ya. Ya, tujuan dan manfaatnya mengingatkan betapa pentingnya istirahat di dalam kehidupan kita. Cara nyong, iya cara panitia tambuh ya. Iya, itu kan hanya anu menurutmu Wi. Iya ya, jangan berspekulasi sendiri. Mungkin ada hikmah di balik lomba tersebut ya Lik ya. Iya, apa wong Jepang makan angel tidur kayak gue kan. Terus ada Mama Rizky. Kita putarkan Mama Rizky suara emasnya. Emas berkarat-karat kayak ya. Mama Rizky coba.
1: Assalamualaikum, goyang pagi, sik asik ser.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Jal miki mak enok request kulimania ya.
0: Kulimania.
1: Jal aku golet nangarit mania.
0: Alah.
1: Inyong anu tukang ngarit ya. Ayo pada ngarit ngarit mania.
0: Ngopan wedus ya, Mas.
1: Ya, salame kanggo Bunda Setira, Bunda Oni. Bunda Mas Tolinga, yeah. Bunda Pinan, Mbak yeah. Dina Laras, Ibu Wiwin, Ibu Titis,
0: Ibu Titis.
1: Kanggo kumbang asmara Mas Barka, kanggo Bunda Harti, Bunda Rizky, Mak Enok, Mak Nuwun sawelane Mak Enok, Mbak Mar, Mas Dimas, Rang Tumiang, Banyumas, semoga-moga sehat selalu.
0: Iya, kolek Dimas kinang dialik.
1: Kanggo Arjuna Kroya, kanggo Babe Suka, kanggo Mbah Karti, kanggo Bapak Ke Guntur, matur nuwun sawelane. Kanggo Mami Bintoro.
0: Mami Bintoro.
1: Ya, moga-moga sehat selalu. Matur nuwun Mami sawelane. Ya, kanggo kabean besinang grup LPPL Bercahaya. Moga-moga ya pada selalu. Kanggo Mbak Tiwina ya sehat selalu, rezeki lancar, full barokah. Matur nuwun, terima kasih Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi Mami Bintoro kita tampilnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik kasih jos.
2: Terima kasih salame Mama No, terima kasih salam Pak Rasimin.
0: Pak Rasimin.
2: Salam untuk Mustolinga Pak Parjan juga.
0: Nggih.
2: Okay. Bunda Rizki. Mama Rizki petarangan petok-petok. Salam untuk Bunda Cantika, Bunda Harti, Bunda Osa, Bunda Laras.
0: Bunda Laras.
2: Salam untuk Mbak Mar, Ajol, Bu Tuti, Bu Mus Mbokowonto, Bu Yanti Pasiran. Salam untuk Bu
0: Sutur ya, Bunda.
2: Siapa ya? Kawan baik.
0: Bunda Sutira.
2: Nggo nek kimutan. Salam untuk Pak Bos Kirno.
0: Nggih.
2: Pak Rasimin.
0: Pak Rasimin.
2: Dimas. Salam untuk Tondo. Salam untuk Pak Hadi Haji Barang. Pak Bening, Mbak Sukar. Salam untuk Bang Arju. Untuk Pak Salut.
0: Nggih.
2: Salam untuk Babe,
0: Babe Sukar, wes
2: ya.
0: Nggih.
2: Salam untuk
0: Pak Seje.
2: Maknok.
0: Nggih.
2: Salam untuk yang panggil kimutan nang tegian.
0: Siap.
2: Salam untuk Titi Senja, Pak Yuli Pasar Nggih. Gede.
0: Nggih.
2: Salam untuk Andi Yulianto.
0: Nggih.
2: Kerja di depan
0: Dapam.
2: Nggih. Salam untuk Bu. Semuanya aja lah,
0: semuanya men. Saja. Nggih.
2: Yang monitor radio Bercahaya.
0: Siap.
2: Goreng cantik semoga tambah mungil,
0: nggih.
2: Tambah glowing, tambah cantik.
0: Nggih. Siap,
2: selamat
0: siap.
2: Selamat bertugas sampai nggih. Selesai. Semoga nggih. Sehat, waras, selamat.
0: Amin.
2: Rezeki lancar. Amin.
0: Amin. Terima kasih Mama Bintoro. Yang ada di Jalan Teri, terima kasih. Baik, warga Bercahaya, terima kasih atas kebersamaannya. Tiwi Gopi harus segera pamit undur diri ya, warga Bercahaya ya. Nanti jam 9 Tiwinya hadir lagi ini di program Ngopi. Kita bakalan ngopi bersama-sama warga Bercahaya ya, ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Baiklah, Tiwi Gapi pamitan nih di program GPS Si Kasik. Jumpa lagi di besok hari Jumat ya warga Bercahaya ya di GPS-an ya. Nanti lagu dangdutnya disambung di jam 10 sampai jam 12 siang. Tetap stay di sini di Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi. Kali ini Tigapnya hadir di program Ngopi ya. Kita ngopi bareng sampai tuntas nanti di jam 10. Ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Ya, buat warga Bercahaya mungkin barangkali ada informasi yang mau di-share. Bisa ya, informasi yang real, yang benar adanya seperti itu bisa dibagikan. Mungkin warga Bercahaya ada di daerah Cilacap Timur atau di Cilacap Barat, nih ada info apa di sana ya, lagi rame apa di sana atau lagi sibuk apa di sana. Kalau yang di desa-desa pastinya lagi sibuk ini ya, sekarang sudah mulai lagi untuk pesta demokrasi. Iya dong. Nah, gimana di sana sampai ya Pilkades, pemilihan kepala desa ya. Iya, kalau di desa ya namanya Pak Lurah gitu lah ya. Mau pilih lurah lagi seperti itu. Sudah ada yang mencalonkan, barangkali tahapannya sudah sampai mana gitu ya. Iya, dan pendaftaran ya sudah berapa yang mendaftar gitu warga Bercahaya. Iya, sejauh mana? Apa ada yang masih kosong belum daftar? Nanti Tiwi boleh daftar nggak? Nggak boleh. Iya. Baik, bagaimana tahapan-tahapannya bisa di-share? Tahapan pendaftaran sudah mulai, sudah ada yang daftar berapa gitu, boleh di-share juga ya. Kondisinya seperti apa gitu ya? Iya. Oke deh, atau mungkin di tempatnya warga Bercahaya nih lagi musim apa, boleh ya, seperti itu terkait dengan kondisi cuaca. Iya, yang di luar Cilacap mungkin barangkali di daerah-daerah yang suka hujan gitu ya, itu di Prokerto mungkin ya, di Baturaden sudah hujan belum di sana nih kawan-kawan, terus di Purbalingga gitu ya. Gimana di sana? Apakah sudah turun hujan ataukah belum? Baik. Kalau di Cilacap masih belum ya, masih anteng-anteng saja. Mungkin para simin yang ada di Palembang, mungkin gimana cuaca di sana? Apakah sama dengan cuaca di Cilacap yang lagi terang benderang ini? Iya, masih di musim kering seperti itu ya. 0811260543 untuk WA-nya.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
5: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
4: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
5: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
4: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
5: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
4: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
5: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
6: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya. paling pas untuk Cilacap.

Selamat pagi menjelang siang warga bercahaya, mataharinya sudah semakin tinggi gitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin yang punya aktivitas mobile, iya di luar gitu ya, yang naik mobil kayaknya gak masalah nih, apalagi kalau mobilnya ber-AC gitu ya. Tapi biasanya ada mungkin yang aktivitasnya di luar dan apa namanya, tidak mungkin ada yang naik motor gitu ya. Atau mungkin memang teman-teman ini kerjanya di lapangan seperti itu. Baik. Masih bersahabat sama cuaca lah ya. Kita yang bersahabat, Pi. Cuacanya bersahabat enggak? Nah, itu dia. Ya. Cilacap memang panas karena kita dekat dengan pantai seperti itu. Jadi kayaknya kita bersahabat sama matahari everyday gitu ya. Iya, aku dan matahari itu setiap hari berjumpa, Wi. Oh. Berarti sudah biasa kepanasan ya. Ya, tetap semangat buat teman-teman ini yang kerjanya mungkin di luar gitu ya. Kena baik itu terkena panas, terkena hujan. Iya, kalau lagi panas kepanasan, Wi. Kalau lagi hujan kehujanan. Oh iya. Iya, tapi begitulah manusia warga bercahaya. Kalau lagi panas berkeluh kesah, aduh panas banget. Tapi nanti kalau pas lagi hujan, kita lihat apakah Anda masih berkeluh kesah, aduh hujan gitu ya. Jangan ya, yang namanya panas, hujan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus memang disyukuri seperti itu. Jadi walaupun cuacanya panas tetap bersyukur. Iya, tadi malam ini TV buka di media sosial gitu ya warga bercahaya ya. Iya, itu ada mobil terbakar di Jalan Raya Selarang tadi malam. Diduga ini akibat korsleting listrik dan juga komponen kendaraan. Jadi pengemudi sempat mencium bau gosong dan melihat api dari bawah dashboard. Iya, relawan damkar mencoba memadamkan api dengan 3 apar. Ya, sebelum namun tidak berhasil. Akhirnya petugas pos damkar Cilacap kemudian datang dan berhasil mengendalikan api. Tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Korban lukanya juga enggak ada. Sementara kerugian masih dalam penyelidikan kepolisian. Nah, ini juga harap berhati-hati bagi kita yang memang keseharian ya untuk mobilitas itu menggunakan mobil, dicek kendaraannya seperti itu. Kendaraannya minimal setahun mungkin bisa 2 kali ya. Ya walaupun kendaraannya mungkin nggak kenapa-kenapa, tapi nggak ada salahnya kalau kita ke bengkel terus sama tukang bengkelnya, Pak, mau dong dicek-cek kendaraannya gitu ya. Atau ada yang dirasa-rasa apa gitu ya. Ada beberapa hal sih yang berpotensi menyebabkan mobil terbakar itu warga bercahaya. Yang pertama adalah konsleting listriknya, kebocoran bahan bakar itu juga bahaya, kebocoran oli. Jadi kalau misalkan kita lewat terus di belakang mobil kita atau di bawah itu mengeluarkan air-air gitu ya, itu harap mungkin langsung segera ditangani gitulah, langsung bawa ke bengkel, ini kenapa gitu. Mesin terlalu panas. Nah, makanya itu ada tempat singgah ya. Dalam perjalanan-perjalanan yang naik kendaraan pribadi itu biasanya ada tempat singgah. Iya, apa namanya, rest area seperti itu. Biar kalau udah berapa jam mobilnya dirasa sudah panas seperti itu, kita ke rest area dulu untuk istirahat. Bukan diri kita saja yang butuh istirahat, mobil juga butuh ya warga bercahaya. Terus mungkin aki atau baterainya bermasalah, modifikasi kelistrikan untuk Anda yang mobilnya sering dimodif-modif. Mungkin di kabin ada benda yang mudah berbahaya ya. Iya, jangan suka ini deh, pokoknya kayak apa namanya, korek-korek gitu ya. Jangan suka di save di kabin-kabin, aduh bahaya sekali. Komponen-komponen panas. Iya, apar tidak tersedia atau tidak sesuai. Tanda awal juga yang harus diwaspadai seperti tadi di berita tersebut kan, bau gosong gitu ya, bau bensin. Nah, asap dari kap atau dari mesin itu biasanya keluar asap. Nah, itu harus diwaspadai. Kabel komponen terasa sangat panas. Lampu indikator kelistrikan menyala terus ya, muncul percikan. Nah, jika muncul bau gosong, asap, pokoknya langsung segera menepi, berhenti gitu ya. Terus di tempat yang aman, jangan di tempat yang ramai, di tempat yang aman gitu. Matikan mesin, jauhkan diri dari kendaraan Anda, segera mungkin menghubungi pihak bengkel atau apa seperti
seperti itu ya, untuk pertolongan. Baiklah, semoga mobil kita, motor kita, diri kita, rumah kita, benda-benda yang ada di sekeliling kita, semoga semuanya safe ya, warga bercahaya ya.

0: waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

12 ada rekan Delia Moli ya yang akan menemani di program TGN. Lalu jam 10 nanti ada lagu-lagu dangdut yang TV hadirkan kembali. Iya, sampai jam 12 siang. Baik, selamat melanjutkan aktivitas di hari kami. Semoga penuh berkah untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Tambah gede ya.
6: Iya, ya selamat. Pak RT ngawel anake ya.
7: Selamat,
8: kanca STM.
7: Kenalan?
8: Kenalan. Ini dari kanca aku, ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
6: Ya enak, ya monggo.
5: Buka cicit-cicit. Halo petanyung ya.
6: Nek rokok kelang kok cukene, Pak. Polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT barang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
5: sekaya kayak lah, tapi enak pak.
6: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
6: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bae cuke kie nomere.
5: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilung ngeku, lena nombok ilu melayu ana. Woi, kok terima kaya lagi ya? Bro, aku ada keperluan, ngurka main di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah. Luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Cok.
1: Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
2: enggak sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, okay. Ngerti orang pak. Kan sebagai gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane, tapi tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul teman bro.
1: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bea cukai kie nomere.
3: Jadi kesemua mau kau siapa? Bilung aku, mana nunduk kau rayu ada? Woi, kau teriak kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan, mau kau minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: kayaknya butuh teman ini deh masjid.
1: Awalnya aku ben gak ngantuk ngono lho.
0: Sopo enak. Iya, kayaknya.
1: Serotok mancing-mancing.
0: Oh, sahabat. itu. Yang pakai baju pink itu sopo ya. Iki. Oh, sini.
1: Masuk iki. Spek piye iki?
0: Oh, era. Are you ready?
2: Ready.
1: Okay. Yo wis bungkus. Gak apa-apa iki.
0: Ditemenin era aja ya Mas Sigit ya.
1: Oke. Ini senengane cah-cah iki yuk. Yo. Bungkus. Monggo Mas Kliwon.
0: Ya
1: bungkus. Boleh.
0: Bayare piro?
1: Ngopi no.
3: Iki jare nggih. Koso ya go ceret.
1: Oh iya, ora apa-apa.
0: Kadung. Ya tidak apa, Bos. Biasanya campur.
1: Wes. Niki ndi mik. Pen, mik pen. Pepen ini mik.
0: Ya, gue ready Mbak Del.
1: Gue ready.
0: Ya, gas era. Lagunya apa?
3: Yo iki mau.
0: Oh, surga di telapak kaki ibu. Surga di balik dosa.
1: Ya. Sing piye contohnya gue?
0: Sing contohnya ngerti dewe kan dewe dosa lah. Ready Mbak Dela. Ready. Yo.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya Mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satu pun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: 93.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah. Luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is Bu,
5: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
5: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
5: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang Rawalo. Tepate, nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
9: Yuk, Pak. Gagen. Wis ayu kie.
10: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
9: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
7: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono.
11: ya.
12: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok, John. Kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
13: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
12: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
13: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
14: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
15: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah
1: 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap Lur. Iya, pegawaian kue pirang-pirang ya Lur, jan ya Allah. Oke, siki 08111260543 tangi. Mbah Duren, alhamdulillah, assalamualaikum. Saya Satiem dari Jalan Duren, request jembatan Suramadu. Alalalala. Oke, yuk 08111260543 ora usah komen warna-warna, langsung kirim salam apa-apa-apa iku ya. Halo, thank you. Halo. Dengar Moni, walah.
2: Yeah.
1: Ya.
2: Halo Moni.
1: Wis Moni.
2: Iya, halo sayang iku.
1: Oh iya ya. Ya sayang iku we.
2: Iya iya.
1: Gembira teman rasane, bahagia teman kok kayak
2: Jan. Kok mesti wae jenengan piye, Bu?
1: Oh iya ya. Iya. Oh iya, Jan. Bahagia itu sederhana ya, isa telepon mang bercahaya. Iya,
2: aduh. Nengke fatirku piye dikeloni.
1: Aduh.
2: Iya, untuk halo sayang tapi ya sayang.
1: Iya, ya sayang. Iya, ya sayang. Oke.
2: Senyum-senyum kan sehat, bu, kebatilia.
1: Oh iya, betul.
2: Iya, ya matur suwun lah ya, kiye enggak gentenan di saat setiku.
1: Oke. Alhamdulillah, sehat, kan? Baik. Iya baik. Ya,
2: syukur alhamdulillah sehat. Terus, saya mama rotek kiye mikir terus suarane gendang.
1: Oh iya. Karo sambel bawang, sambel telenjeng.
2: Karo sambel kerosak, karo tege mendoan, goreng tahu, goreng gesek.
1: Irish, cocok marecok.
2: Sing penting kan disyukuri lah panane iku.
1: Oh yes.
2: Ya wis harus salam-salam ya Mbak Dian. Request-e ora melu bae, request-e melu bae.
1: Ya.

0: Mami Rizky apa ya Pekarangan?
1: Iya.
0: Iya terus Pak Bos Kirno, Pak Badi Haji Barang, Pak Yatmin, Pak Arjuna, Lik Dimas, Lik Kumbang Asmara, Subarka, terus Mas apa sih itu ya? Epeng.
1: Iya.
0: Terus Bu Yati kenalan lah piye gue karo wong kuripan wis dhuwur. Dina Laras. Terus ku Mbak Adelia ya sugeng ayo tugas mugi-mugi pinaringan sehat rezeki lancar ya Mbak. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hehe. Mami Bintoro yuk temen ge minu apa mi? Wih ayune mami ye. Wihi. Kelambi jin. Ihi. Ihi. Andeng-andenge lu mami lu. Uhui. Action, action. Dari tangannya orang nang pinggang mi, itu tangannya nang pinggang. Jentrek, jentrek, jentrek ngono kuwi lu mi. Kaya wayang kae lu mi. Kaya nyari joget ngono kuwi lu mi. Hahai. Mbah Duren sekalipun monggo kok Mbah Duren akan ada tulisannya Mbah Duren kok ya Allah

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah? Mau cashback? Mau cicilan bunga 0%? Mau semuanya? Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback lo hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Gipyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Iya, tegean. Pokoknya rebutan, begitu sajen disebar langsung kremruyuk. Iya. Yeah. Halo tegean.
2: Halo tegean.
1: Ya, Mi.
2: Yang lebih penyiaris yang cantik cermat.
1: Mi, jajal mami berdiri. Sudah?
2: Tadi salam dong, Anyu.
1: Ya, Mami. Ya, monggo silakan.
2: Langsung fokus munggah.
1: Ya, oke, siap. Nah, sekarang udah enggak mending suaranya. Miki kayak robot. Silakan, Mi.
2: Apa ya?
1: Iya, makanya Mami
2: berkilik radio ini, Mi.
1: Iya, udah, sudah, sempurna.
2: Salam untuk Mamak No.
1: Ya.
2: Salam untuk Bunda.
1: Maning. Dawa ini kayak robot Bunda. Mami berdiri di depan pintu masuk rumah.
2: Oh, kayak gitu nih salam.
1: Iya.
2: Iya kayak nganggo wifi balik tempat laptop.
1: Soalnya suarane ngek-ngek-ngek. Ayo gue nih.
2: Langkah sinal
1: apa
2: ya?
1: Iya, sinal. Nah, sudah di depan pintu masuk.
2: Ya, lanjut.
1: Oke, mantap. Siap, silakan.
2: Salam untuk Bunda Rizky, Mama Rizky pecarangan petok-petok, Bunda Harti, Bunda Cantika.
1: Lancar kan? Oke, yuk.
2: Bunda Laras, Mbak Osa, Mbak Emar, Mbak Yara, Mbak Kacul, Bu Tuti, Mbak Wati, Mbak Yanti nasi goreng.
1: Ya. Terus
2: Mbak Mustolinga
1: Darkam, oke.
2: Darkam, oh sing bojone jenenge Darkam ya.
1: Iya. Darkam Kusumo.
2: Malah dipanggil loro-lorone ya.
1: Iya lho. Terus
2: salah.
1: Mbak Kartim
2: untuk Buat beli di pasar gede semuanya.
1: Ya.
2: Salam untuk si Andi Sulisat, Andi Yulianto.
1: Ya.
2: Lagi radionan nonton depan Dava.
1: Oke.
2: Kerja.
1: Ya.
2: Pada nggak mau radio nang kono.
1: Oh, mantap. Oke. Okay.
2: Iya, jadi ngomong kayak di, kue bisa lami bubintoro.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Semuanya oleh Andito, aku ngomong kayak kuwi.
1: Oke.
2: Lanjut. Yeah. Salam untuk Bos Kino, okay. Pak Parjan, Pak Kondot, Pak Hadi Haji Barang, Bang Raju.
1: Oke.
2: Pak Salut.
1: Apalagi?
2: Pak Bening.
1: Yeah.
2: Mas Dimas. Salam untuk Pak Sokar, Pak Sukar.
1: Sokar.
2: Salam untuk
1: Hadi Haji Barang.
2: Apa maning ya?
1: Hadi
2: Haji Barang udah.
1: Oh.
2: Salam Amin. Untuk kowe lho sing siji Pak Sukar karo Pak Ratim karo Pak sapa ya?
1: Amin Maskur.
2: Iya, Amin Maskur kelalen kowe.
1: Amin Maskur Epen.
2: Epen, ya salam untuk Epen. Semuanya sajalah ya, okay. Yang Mami Pintoro ya.
1: Oke, okay, terima kasih Mami Pintoro. Trok.
2: Guning ikut jauh ngayu lagu enak-enak tadi mandan mereman dan merek kue. Guning cantik.
1: Yang kuning. Oke.
2: Lagi saya ngak ngok di neng suara.
1: Iya, berarti kerasa ya ngak ngok ya. Oke. Terima kasih Mi.
2: Ya, selengi dibuka depannya. Panas banget itu manggane di puter bong.
1: Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Mami Bintoro. Halo Tegen, Mbak Kartin. Halo Mbak. Halo.
3: Halo, halo.
1: Nggih, Mbak. Pripun, Mbak?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Mbak. Pripun, Mbak Kartin?
3: Kuliah bahagia.
1: Alhamdulillah, Mbah. Kulo teng mriki Delia, Mbah.
3: Pria?
1: Kulo teng mriki Delia, asmane.
3: Siapa?
1: Kulo Delia.
3: Iya. Lah, aku ngerti deh, kia tok penak penak.
1: Kia Delia.
3: Orang papa bok.
1: Ye, bukan apa-apa.
3: Orang papa lah tu. Senangnya kira.
1: Oh iya iya, oke, Mbah. Oke.
3: Arkin Mirin Salam.
1: Monggo silakan, Mbah.
3: Sepindah ke Gembu Jati. Wonten lagi pala ke Karsono. Kagem Zino lan kagem Ude. Kagem Katong. Lan kagem sing mari iki. Kagem Gembu Jati lan kagem Karsono. Kagem Biono lan kagem Tentu mau ini kan konten hati palam niko, konten RTS Tiko, RTS Tunggal. Terus kagum Pak Baikin, dan kagum Darman, kagum Henti, dan konten ini. Masih barang lah kagum Priyati Nisi, kagum Pak Windi, kagum Pusin Rayu, kagum Babi Sukar, dan kagum Mata Yani, Mati Yani, kagum Mama Rizki, dan kagum Dimas, kagum Mas Jupe, dan kagum Mas Eka, kagum Mas Barjan, kagum Mas Senggi Purwanto, dan kagum Mas Yanto, kagum Arjuna, kagum Kroya, dan kagum Kumbang Asmara, dan kagum Mas Rizki, dan kagum Mas Tidoyo, kagum Mas Tidoyo, kagum siang sugeng medang rekan maturipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian lagune ya. Lagune demikian. Monggo sekaripun kangge jambi saya gerah-gerahnya Cilacap. Wah, pupus tresno.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang. Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture,

0: Nek jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Asure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Egean, tembang gending klangenan.
1: Aduh, cah ayu, cah ayu, cah ayu. Ah, ya Allah, maafkan daku. Musalingan darkam, tondot, matur nuwun salame kagem. Mami Bintoro, Mbak Musalinga, Mama Enok. Oke. Ini nyun 5500 ya lura nu. Lagi repot banget. Ini demi 1 tahun ke depan ini soalnya. Kepengen sih nyong nang kene apa ora? Mulane nyong lagi repot banget ki. Oke guys, nanti kita lanjutkan jam 2 insyaallah kita bertemu di acara Indonesia Berita Persada ID. Jam 2:30 nanti disambung lagu-lagu campur sari. Jam 3 kita ketemu di Dopokan. Oke, kita dopok nanti ya, Lur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur.

para pendengar LPPL Indonesia. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio, TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar Indonesia Live, sesi pertama kita awali informasi dari LPPL Tubabaku, Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Ada reporter Novia akan mengabarkan Pemkab Tubaba bentuk tim diagnosis pertumbuhan ekonomi. Rekan Dini Amringa, silakan informasi Anda.

0: Lotbayu menegaskan, dukungan dari sponsor jadi salah satu modal penting agar kebutuhan tim selama kompetisi dapat terpenuhi. Termasuk Bupati Pasuruan, Mas
1: Sisir, itu kan biasanya bahasa banyak kan suruy. Nah, enggak semua anak-anak

0: Plus diagnosis kondisi ekonomi dapat menghasilkan analisis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Melalui tim tersebut, Pemkab Tubaba diharapkan dapat menentukan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, investasi, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tubaba. Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap hasil diagnosis nantinya dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah serta pertumbuhan ekonomi Tubaba dapat terus diperkuat secara terarah dan berkelanjutan. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dini Amrina atas laporan Anda. Berita kedua di sesi pertama ini, kita beralih ke Kalimantan Selatan. Ada informasi dari Gemas Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Reporter Fajri yang telah bersiap akan mengabarkan Kabupaten Kota Baru jadi tuan rumah peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Provinsi Kalsel tahun 2026. Silakan reporter Fajri.
2: Dengan LPPL Indonesia, peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah Kalimantan Selatan tahun 2026 digelar hikmat di lapangan Siring Laut Kabupaten Kota Baru pada Rabu 7 Oktober 2026, yang mana dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalsel bersama Ketua Kuarda Kalsel Hajah Fatul Jannah Muhyiddin. Turut hadir Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli selaku Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Kota Baru, Wakil Bupati Sekda, Ketua DPRD, Porkopimda, serta pengurus Kuarda dan Kuarcap, dan peserta pramuka dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur dan seluruh kontingen yang hadir. Menurutnya, Hari Pramuka bukan sekedar seremonial, tetapi momentum memperkuat peran pramuka dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda. Sementara Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengajak pramuka menjadikan peringatan ini sebagai evaluasi dan komitmen membentuk generasi berkarakter, berintegritas, mandiri, dan bertanggung jawab. Di tengah perubahan zaman, dibutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga kuat mental dan berjiwa kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan tanda penghargaan karya bakti lencana pewarcasa, satu tanda anggota pramuka, pengumuman lomba plok, serta pelantikan pengurus Mabicap Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, dan Banjarmasin. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Fajri dari Gema Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Terima kasih atas laporannya.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua Berita Indonesia Live kali ini. Kita akan dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.

0: tanpa pihaknya menerima aduan mengenai kasus tersebut yang juga ramai dibahas di media sosial. Ia mendorong Polres Pemalang untuk melakukan penyelidikan secara cepat, menyeluruh, dan transparan agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya bahwa penyelidikan perlu mengungkap rangkaian peristiwa yang dialami korban, termasuk tempat, waktu, dan cara dugaan perundungan terjadi serta pihak yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai kejadian tersebut. Ia juga meminta pihak sekolah untuk transparan dalam memberikan informasi kepada keluarga korban mengenai kasus yang telah terjadi. Dia juga menambahkan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk merespon kejadian, melindungi korban, melakukan penanganan awal, memberikan informasi kepada orang tua, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang. Peran sekolah dalam mencegah dan menangani perundungan telah diatur melalui ketentuan mengenai perlindungan anak dan penyelenggaraan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasianto. Dengan berita tadi kita pindah ke Luhak Nantu FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani yang akan melaporkan tim voli Tanah Datar Putra dan Putri menang di laga perdana. Reporter Oji Linggani, silakan laporannya.
2: Pendengar PPL seluruh Indonesia, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat untuk cabang olahraga bola voli resmi dibuka di lapangan bola voli kompleks kantor pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Rabu 7 Oktober 2026. Atlet Tanah Datar berhasil menang di laga perdana. Tim bola voli putra berhasil mengalahkan Kota Pariaman dengan skor 3-0, sedangkan tim voli putri mendapat perlawanan dari tim pasangan dengan skor 3-1. Sebelumnya pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra yang juga Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Sumatera Barat dan Bupati menyampaikan Porprov tidak hanya menjadi wadah kompetisi untuk meraih medali, lebih dari itu ajang ini juga sebagai sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, sportivitas serta mempererat tali persaudaraan antar generasi muda di Sumatera Barat. Pertandingan ini akan dinilai secara langsung dan individual baik untuk sektor putra maupun putri. Pembinaan ini ditujukan sebagai langkah persiapan Sumatera Barat untuk berkiprah di ajang Proliga. Bupati menyebutkan juga PBVSI Sumatera Barat telah mengamankan slot jatah kepesertaan untuk berlaga pada kompetisi bola voli kasta tertinggi nasional tersebut. Oleh karena itu, seluruh pimpinan PBVSI di tingkat kabupaten dan kota diminta aktif mempersiapkan para atletnya. Bupati juga menghimbau para atlet untuk tampil maksimal dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas serta menjaga kekompakan selama kompetisi berlangsung. Melalui pelaksanaan Porprov ini diharapkan lahir talenta-talenta unggul dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang siap membawa nama daerah ke tingkat nasional hingga internasional. Demikian disampaikan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Oji Linggani, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Desa Warukin resmi mengikuti tahap pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Dari Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, silakan rekan Rina Rapitasari.
3: Ya baik, pendengar LPPL Indonesia, Desa Warukin resmi mengikuti tahap pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Common Center Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Senin 5 Oktober lalu. Sesi pemaparan dan wawancara ini didampingi langsung oleh Bupati Tabalong Haji Muhammad Noripani bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong Desi Suryanti Noripani, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong serta pemerintah Desa Warukin. Dalam kesempatan tersebut, Desa Warukin memaparkan inovasi Smart Desa yang dikembangkan sebagai konsep satu data desa. Inovasi ini mengintegrasikan data penduduk, kemiskinan, hingga bantuan sosial untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah desa secara tepat. Selain membantu pemetaan desa, Smart Desa juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi. Melalui aplikasi berbasis Android, warga dapat mengurus berbagai dokumen PLN dan surat keterangan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Kepala Desa Warukin Dedi Unjang menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data secara berkala. Dedi menambahkan pemerintah Desa Warukin juga telah menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan serta bukti pelaksanaan program untuk mendukung proses penilaian di tingkat nasional. Sebelumnya, Desa Warukin berhasil meraih juara pertama Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Atas capaian tersebut, Desa Warukin berhak menjadi wakil regional Kalimantan pada penilaian tingkat nasional. Demikian, Rina Rapitasari, LPPR Radio, Sorotan Bolang melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Rina Rapitasari dari Suara Tabolong FM, Kabupaten Tabolong, Kalimantan Selatan. Pendengar Berita Indonesia Live, demikianlah sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Semoga berita-berita yang kami hadirkan bisa menjadi tambahan informasi bagi Anda. Saya Adiani, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
5: Simfoni

0: tersedia cabang Adiwarna, Jatinegara, Balapula, Margasari, Bumi Jawa dan Selawi, BTR Arta Surya Kabupaten Tegal, adil dan aman. Saatnya Anda ikuti acara selanjutnya di
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
6: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
3: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Sayur.
4: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
3: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
4: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Loh, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyong harus gue tahu, kaya lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor. Urung juga sim, sikile urung nyandak. Wani-wanine numpak motor. Cenglu maning.
3: Cenglu, bonceng telu.
4: Bu Siti, kaya bukan anak Erika.
3: Jor lah, wista yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
3: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya, surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur selulur kepriwe kabare pada sehat waras ya. Ketina Kamis tanggal 8 Oktober 2016 karo Jeng Del. Kita nang topokan. Topokan bercahaya, Lur. Bahasa ngapa? Rika ngerenang luar kota, si cokan nganggo bahasa ngapa apa ora? Iya. Ayo, jal kejujuranmu jajal tek tunggu. Angger Rika maring luar kota iku ya, ketemu karo wong luar kotane kono iku. Rika isi cokan nganggo bahasa ngapa kabora? Yo, jujur klik. Bercahayafm.com radionet diklik ya lur. Oke, tak tunggu nih WA Amerika 08111260543 atawa Facebook kowe nyung wis gawe status lur. Topokan temane bahasa ngapak nang luar kota cokan dinggo apa ora? Iya. Misalnya Rika Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Rika mau bahasa ngapa ke Mora? Yuh ngono, hayuh ngono, jujur.

0: Asem banget tambah gede ya.
1: Iya, ya selalu jadi tenang. Ini Pak RT kan wilanake ya.
2: Selamat,
3: selamat, selamat.
2: Kanca STM.
3: Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kanca pokok, jadi aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengin melu ya ayu
1: paling.
2: Ya
1: enak,
2: ya
1: monggo. Mbok cicit-cicit.
2: Kalau
1: petanyung ya. Nek rokok Pak, cukene Pak, polosan. Ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal kuwe sing ora ana cukene, anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrunta nggo rokok kek. Misal, SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani.
2: Tidak sengaja kan larang kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara si Cine sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi temen bro.
1: Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling becuk ke kie nomere.
2: Jadi kesemua kau siapa? Bilung aku, mana nombok kau melayu ada? Woi, kau teriak kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan murkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap lur. Cilacap bercahaya. Walah nyong sing nganggo bahasa ngapa kae iki lho ya lur. Rika sing nganggo bahasa ngapa kapora ngrenang kana-kana jajal. Ayo nyong tak kepengin kejujurane Rika. Ya. Oke. Bu Lastri, matur nuwun sugeng siang. Bahasa ngapak nang luar kota cokan dinggo apa ora? Bu Lastri, sore ding ya wis sore ding. Nyong nek nang luar kota ya tetep nganggo ngapak lur wong kiye bahasane nyong ora perlu izin, sing penting lawan ngomongnya ngerti. Oh iya ding, oh iya betul. Oke, kowe miki WhatsApp sapa meneng ge WhatsApp. Ya sayang. Ya sayang, Mama Roimah. Esi denggo. Esi denggo, nyong esi nganggo, kiye esi nganggo, pasang apa nang jaba. Nang luar kota? Nang luar kota, jal bu mostolinga, jal anu sapa meneng kowe. Jal, sing nganggo apa ora? Yu, ngono. Oke, miki Bu Lastri. Mama Roimah, mah, ya. Bu Tuti. Nang jalan Kendeng. Nek nyong sin, deleng-deleng sapa sing disengi ngomong. Nek karo wong ngapak, ya gas nganggo ngapak. Nek karo wong luar daerah, ya mbok ora ngerti bahasa nek ngapak, ya nganggo bahasa Indonesia. Men pada-pada ngerti nek. Oke, tara thank you, terima kasih pendapatnya ya lur. Mangga mening, ke Pak Bambang. Ngapak kue identitas. Dadi nek nang luar kota malah seneng nyong nganggo ngapak. Sekalian sisan ngenalna bahasa Cilacap karo wong daerah liya. Alhamdulillah. Pak Bambang terima kasih. Nang lo manis ge, terima kasih. Yo lur, jajal Rika sing nganggo ngapak. Sang apa kapurang ya, Pak? Tebok tek kena. Endi semono ora? Yo tebok tek kena, tebok tek kena. Ih. Ger banget ge. Ayo. Pumus Tolingah, apa sih kaya Pumus? Oke, Rika. Oke, Mbak Rika. Yes, nanti kita lanjutkan lagi ya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpah Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Waktu kau ngiklik temen.
6: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
6: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pipa tuh kene. alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
11: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
12: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
13: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
14: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
15: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
16: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
17: Hanya one man show.
10: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Cok, iya, iya, iya. Asem banget, tambah gede ya.
6: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang ambil anaknya, ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nih, kalau aku pengen melu, ya ayo. Kalau
6: ya enak, ya mau. Buka cincin.
5: Kalau petanyo ya.
6: Ini rokok yang pak, cukai nih pak, polosan. Gak ngerti orang, ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan gue rokok kek. Misal.

0: CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Topokan Bercahaya.

Saking Jalan MT Haryono 22 Cilacap. Iya. Esineng acara dopokan lur. Ke esineng dopokan ya lur. Salah. Ya sayang. Ya ila ora sayang. Esineng dopokan. Ya sayang. Oke lur, ayo gue ya lur mulane lur. Angar sore ayah wenek ya, kisi cili kemien, wis gede talaya ya. Sore-sore ke adus lur, adus. Menko wangi, seger, ayu, tewok teblong. Iya, kepengen glowing, kayak Mami Bintoro. Glowing. Anggo sabun ya kena, sabun ezem. Menkon ko kulit-kulit iki padha nglupas, kulit-kulit jabane sing tua-tua sing kriput-kriput kuwi nglupas. Terus dadi resik cling mulus, wih, putih tih, wuh. Resik pokoke. Aja dicakli bae. Ngaca bae, guyu bae. Nah ya kowe kaya lur. Jangan salah. Ezem, sabun ezem. Oke. Iki terusan go sing wong Cilacap nang luar kota Cilacap. Yeh. Sing nganggo bahasa ngapa kapora? Mbak Turya, matur nuwun. Nyong pernah ngomong ngapak nang luar kota, nyong malah ditakoni maksudmu apa? Kayu kowe kok akhirnya nyong kudu menerjemahkan nganggo bahasa Indonesia ke pengalaman ya, Lur. Iya, nyong ben iya ke. Bu Siti Wariatun, biasanya inyong campur. Awalnya nganggo bahasa Indonesia, nek wis akrab lah nembe metu ngapake. Soale kadang nek wis nyaman genah angel nahan ngapak apa ya. Aiga ya. Iya. Kok enggak wis apa, enggak wis akrab lo ya. Iya. Kayak gue kena. Pak Agus, nang luar kota nyong tetep ngapak, nang nek wong kono ora ngerti. Ya nyong ulangi maning, luwih alon nek kowe. Nek ese ora ngerti, lah kowe nembe nganggo bahasa Indonesia ya kowe lur. Mudah-mudahan bahasa Cilacap terus mendunia ya, bukan hanya nang daerah kota-kota liyane se-Indonesia, tapi mendunia. Oke. Terima kasih. Nyong pamitan disit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Jengdel, matur nuwun. Satu frekuensi berkat inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bargengko 4:30 informasi terbaru seputar Cilacap nang lintas bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jatim.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Ih, siapa sih?
8: Balas dulu WA-nya, siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay, fokus aja nyetirnya.
8: Ih, gak apa-apa kali, orang cuman balas WA doang. Cus,
5: please, jangan deh, bahaya tahu.
9: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir, tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetang kula rep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya gue ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Percaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
8: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa.
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Diduga korsleting, mobil terbakar hebat di Jalan Raya Selarang. Sasar lahan hutan hingga tanah timbul, BPN Cilacap petakan 4 lokasi tora untuk reforma agraria 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Sebuah mobil Toyota Veloz bernomor polisi AB1702KW terbakar saat melintas di Jalan Raya Selarang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa 6 Oktober 2026. Api muncul diduga akibat korsleting listrik pada komponen kendaraan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Saat itu pengemudi mencium bau gosong sebelum melihat api muncul dari bagian bawah dashboard. Api kemudian dengan cepat menjalar dan membakar bagian dalam kendaraan. Pengemudi selanjutnya menghubungi pos Damkar Cilacap untuk meminta bantuan. Laporan tersebut diterima petugas sekitar pukul 21.13 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu kedatangan petugas, seorang relawan pemadam kebakaran Red Car berupaya memadamkan api menggunakan 3 alat pemadam api ringan APAR dengan total kapasitas sekitar 7 kg. Petugas pos Damkar Cilacap kemudian menuju lokasi. Setelah tiba, petugas langsung melakukan pemadaman untuk memastikan api tidak kembali membesar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Sementara itu, kendaraan mengalami kerusakan akibat terbakar. Gatot mengatakan penyebab kebakaran untuk sementara diduga berasal dari korsleting listrik pada komponen kendaraan. Penanganan kebakaran berlangsung aman dan terkendali. Petugas kemudian melakukan pendataan dan pelaporan setelah memastikan kondisi di lokasi sudah aman.
1: Kurang lebih di Jalan Raya Selarang dekat Poliklinik PMI. Data pelapor adalah saudara Irfan Rosid, 39 tahun, Jalan Telaga, Binangun, kerjaan staf PT Panamas. Kronologinya adalah sebagai berikut. Pada pukul 20.45, dikira pengemudi ada yang bakar di bau gosong di sekitar dashboard. Kemudian menjalar ke bagian dashboard bawah dan secara langsung membakar seluruh mobil. Kemudian pada pukul 21.13 menelpon Damkar Cilacap dan kami langsung meluncur. Sambil menunggu itu, kemudian ada rekan relawan Damkar, saudara Buat, membawa APAR 3 buah dan 7 kilo, sudah mencoba pemadaman dengan menggunakan APAR, tapi tidak berhasil. Penyebab kebakaran adalah konsleting listrik pada komponen kendaraan. Korban luka tidak ada, meninggal alhamdulillah tidak ada. Kemudian taksiran kerugian kurang lebih mobil harga 150 jutaan. Walaupun ini masih dalam proses penyelidikan pihak Polsek. Kemudian respon pemain ada 10 menit sampai berangkat dan kita sampaikan kepada teman-teman pos Damkar Cilacap dan teman-teman relawan yang datang.
2: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 313 warga binaan kategori berisiko tinggi atau high risk dipindahkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Berkeamanan Maksimum di Pulau Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari 7 Oktober 2026. Pemindahan dilakukan sebagai langkah pengamanan dan pembinaan yang lebih ketat terhadap warga binaan yang sebelumnya melakukan pelanggaran. Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pemindahan tersebut ditujukan untuk memutus mata rantai pelanggaran sekaligus memperketat pengawasan. Sebanyak 313 narapidana diberangkatkan melalui jalur darat dengan pengawalan ketat aparat bersenjata. Mereka berasal dari 5 wilayah, yakni Jawa Barat sebanyak 125 orang, Jakarta 57 orang, Lampung 47 orang, Jawa Timur 45 orang, dan Sumatera Selatan 39 orang.
3: Ya, jadi kalau untuk yang di Rutan Depok ini ada 115 yang kami pindahkan, termasuk juga yang terdapat dalam video viral beberapa hari yang lalu. Kita sudah pindahkan. Kemudian untuk pegawai itu ada 5. Ada 5 yang dilakukan pemeriksaan. Ada 1 yang sudah berproses hukum di Polres Depok. Yang nanti akan tindak lanjutnya adalah mengarah kepada PTDH. Kita menunggu hasil pemeriksaan dari Direktorat Kepatuhan Internal. 4 pegawai juga sedang dalam proses pemeriksaan. Itu terkait dengan tanggung jawab sebagai pejabat struktural. Nusa Kambangan tadi sudah sampaikan ada beberapa kriteria, super maksimum security, medium maupun minimum. Nah, dari kita akan menempatkan mereka pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Sehingga ini merupakan efek jera, kemudian sebagai peringatan, kemudian kita menunjukkan kepada masyarakat kita tidak main-main dengan warga binaan yang melakukan pelanggaran, termasuk pegawai yang melakukan pelanggaran. Nah, kita nggak akan tolir, kita akan tindak terus. Kita akan tindak terus, baik itu pegawai maupun warga binaan. Pegawai itu sudah 1000 sekian yang diberikan hukdis terkait pelanggaran di UPT-UPT di seluruh Indonesia. Kemudian dilakukan PTDH sudah 100-an lebih. Kita nggak akan main-main dan tidak akan memberikan toleransi terkait dengan pelanggaran di semua UPT yang ada di Indonesia.
0: Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso, mengatakan sejak akhir 2024 sekitar 3.400 narapidana berisiko tinggi telah dipindahkan dan diisolasi di Nusa Kambangan. Dari Jawa Timur, 45 narapidana dipindahkan terdiri dari 30 orang dari Lapas Kelas 1 Malang, 12 orang dari Lapas Kelas 1 Surabaya, dan 3 orang dari Lapas Kelas 1 Madiun. Sebanyak 37 narapidana diantaranya merupakan terpidana kasus narkotika, sedangkan 8 lainnya terlibat tindak pidana kriminal berat. Pemindahan ini juga berkaitan dengan kasus dugaan pesta narkoba di rutan kelas 1 Depok yang sebelumnya viral di media sosial. Hasil tes urin internal menunjukkan sejumlah warga binaan positif mengonsumsi apetamin dan metapetamin. Namun di Jenpas memastikan 38 warga binaan rutan Depok yang masih berstatus tahanan dan belum berkekuatan hukum tetap tidak ikut dipindahkan dalam gelombang ini. Pihaknya berkomitmen mengirim warga binaan kategori high risk ke Nusa Kambangan demi menjaga keamanan dan kondusivitas lembaga pemasyarakatan di daerah.
4: Hari ini kita mendapat pindahan sebanyak 313 dari 5 provinsi. Dari Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Ya pastinya dalam rangka pembinaan, program pembinaan maupun dalam rangka program pengamanan. Jadi di lapas di Nusa Kambangan itu ada lapas super maksimum, ada lapas maksimum, ada lapas medium security, dan ada lapas minimum security.
2: Lintas Bercahaya.
0: Seorang pria asal Tasikmalaya berinisial EMR 39 tahun diamankan polisi setelah diduga hendak membobol sebuah apotek di wilayah Cilacap. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam 3 Oktober sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Aksi EMR diketahui setelah warga mencurigai adanya seorang yang masuk ke dalam apotek. Warga kemudian menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Saat itu, tim patroli gabungan Polresta Cilacap bersama personil Polsek Cilacap Tengah melaksanakan patroli skala besar di wilayah tersebut. Menindaklanjuti laporan warga, petugas langsung mendatangi apotek dan melakukan pengecekan ke dalam bangunan. Kanit Samapta Polsek Cilacap Tengah, Inspektur Polisi 2 Galih Sucahyo, mengatakan polisi menemukan seorang pria yang bersembunyi di kamar mandi apotek. EMR kemudian diamankan dan dibawa keluar dari apotek. Polisi juga langsung menjauhkan EMR dari kerumunan warga untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri. Dari pemeriksaan awal, EMR mengaku masuk ke dalam apotek dengan tujuan mengambil uang. Uang yang menjadi sasaran disebut berupa pecahan Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Kepada polisi, EMR juga mengaku sudah sekitar 1 tahun tidak bekerja. Ia tinggal di Cilacap bersama istrinya setelah sebelumnya berasal dari Tasikmalaya. EMR mengaku baru pertama kali melakukan pencurian, namun polisi masih mendalami keterangan tersebut dan mencocokkannya dengan fakta serta barang bukti yang ditemukan. EMR selanjutnya dibawa ke Polsek Cilacap Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kronologi kejadian, cara EMR masuk ke dalam apotek, serta jumlah uang yang diduga menjadi sasaran. Kepolisian menghimbau masyarakat untuk menyerahkan penanganan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana kepada petugas. Dalam kasus ini, EMR masih berstatus sebagai orang yang diduga melakukan pencurian dan proses pemeriksaan masih berlangsung. Laporan warga dan respon cepat petugas patroli membuat EMR berhasil diamankan sebelum dugaan aksinya berkembang lebih jauh.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
5: Kipiak temen arep mari ngendi Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
6: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
10: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
6: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
11: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
11: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
0: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramru. Gara-gara hapean bae sih, janganlah. Ala biung.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi. Ngeringok na radio, bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik. Pokoknya ngeringok.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Cilacap memetakan 4 lokasi strategis yang disiapkan sebagai tanah objek reforma agraria atau TORA untuk tahun 2026. Pemetaan ini mencakup berbagai skema penguasaan lahan, mulai dari pelepasan kawasan hutan hingga penataan tanah timbul di wilayah pesisir. 4 lokasi TORA tahun 2026 meliputi usulan pelepasan kawasan hutan di 6 desa dari 4 kecamatan, yaitu Patimuan, Karangpucung, Cimanggu, dan Kampung Laut. Selain itu, BPN juga menyasar lahan ex-HGU seluas 110 hektar di Sawangan Jeruk Legi, ex-aset DPU Pengairan Provinsi di Cinyawang, Patimuan, serta kawasan tanah timbul di Ujung Alang dan Panikel. Kepala BPN Kabupaten Cilacap Andri Kristanto menegaskan, program reforma agraria ini tidak hanya fokus pada penyerahan sertifikat tanah, tetapi juga diimbangi dengan penataan akses usaha bagi masyarakat. Berikut keterangan langsung dari Kepala BPN Kabupaten Cilacap Andri Kristanto.
2: Jadi yang pertama itu ada 6 desa di 4 kecamatan untuk skema pertama yang usulan dari pelepasan kawasan hutan. Itu ada di desa Cimrutu, desa Rawaapu, itu semuanya di kecamatan Patimuan, desa Pamulian di kecamatan Karangpucung, desa Bantar Panjang di kecamatan Cimanggu, desa Cilempuyang kecamatan Cimanggu, dan desa Ujung Gagak kecamatan Kampung Laut. Kemudian yang kedua, ex-HGU nomor 01 PT Jeruk Legi ada di desa Sawangan kecamatan Jeruk Legi. Ini sedang berproses, sudah dilakukan pengukuran, kita tinggal menunggu hasil peta bidang tanahnya. Kemudian ada yang ketiga, lokasi itu ex-DPU pengairan dari provinsi. Jadi lokasi ini dari provinsi itu desa Cinyawang, kecamatan Patimuan. Dan yang terakhir, tanah timbul, desa Ujung Gagak dan desa Panikel, kecamatan Kampung Laut. Kita bahas tadi 4 poin itu terkait nantinya untuk penataan asetnya. Yang jelas dari kegiatan ini nanti output atau produk atau bentuk terakhirnya adalah sertifikat. Kalau penataan aksesnya, tadi masing-masing OPD sudah memberikan keterangan informasi tadi dari ada dinas dari UMKM, dari PUPR, dari pertanian, kemudian dari dinas lain yang terkait, OPD-OPD yang terkait, di mana mereka mensupport. Intinya dalam penataan akses ini banyak kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan.
1: Saat ini proses pengukuran bidang tanah di beberapa lokasi target masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung pada Desember 2026 mendatang.
0: Lintas Bercahaya.
1: Upaya mewujudkan masyarakat sehat dan bebas TBC terus diperkuat di wilayah Kabupaten Cilacap. Pada Selasa lalu 6 Oktober 2026, tim penggerak PKK Kabupaten Cilacap menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi gerakan

0: Serentak penanggulangan tuberkulosis atau Gertak TBC di Kecamatan Cimanggu yang dipusatkan di SD Negeri Cilempuyang 02. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memantau langsung efektivitas edukasi, langkah pencegahan, penemuan kasus hingga penanganan TBC di tengah masyarakat. Sinergi lintas sektor terlihat begitu kuat dengan hadirnya Camat Cimanggu bersama Ketua TPPKK Kecamatan Cimanggu, perwakilan Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas P dan K, hingga para kepala sekolah SD, MI, dan SMP sekecamatan Cimanggu. Camat Cimanggu Agus Priharso menekankan pentingnya peran lingkungan sekolah sebagai garda depan edukasi pencegahan TBC. Melalui pemahaman yang ditanam sejak dini, para siswa dan warga sekolah diharapkan dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lebih peka terhadap gejala dan resiko penularan tuberkulosis. Melalui sinergi bersama ini, diharapkan kepedulian masyarakat terus meningkat demi mewujudkan Kecamatan Cimanggu yang lebih sehat dan bebas tuberkulosis.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap bersama tim Bea Cukai Cilacap berhasil mengamankan satu dus rokok yang diduga kuat ilegal di Dermaga Sleko, Cilacap, Kamis 8 Oktober 2026. Rokok tanpa pita cukai resmi tersebut rencananya akan diselundupkan ke wilayah Kampung Laut, memanfaatkan jasa pengiriman paket melalui kapal penyeberangan reguler. Pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan aktivitas lalu lintas barang ilegal yang memanfaatkan moda transportasi air menuju area perairan Kampung Laut. Petugas yang siaga di lapangan langsung melakukan penyisiran dan pemeriksaan ketat terhadap barang muatan jasa paket yang berada di area dermaga. Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap, Eko Prasetyo, membenarkan adanya penindakan bersama tersebut di lokasi kejadian. Setelah berhasil diamankan, seluruh barang bukti langsung diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Berikut penjelasan langsung Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap.
2: Hari ini telah dilaksanakan kegiatan bersama tim Bea Cukai Cilacap dengan UPTD Sungai dan Pelabuhan Kabupaten Cilacap di Dermaga Sleko terkait informasi pengiriman rokok ilegal melalui jasa paket menuju Kampung Laut via kapal penyeberangan. Dalam kegiatan tersebut ditemukan satu dus rokok ilegal dan selanjutnya diamankan oleh tim Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
0: Barang bukti berupa satu dus rokok diduga ilegal tersebut kini berada dalam pengawasan tim Bea Cukai Cilacap untuk menjalani proses pemeriksaan, pencacahan, serta penanganan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyobrom bang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu rame temen gue pada belanja. Nyongar gue tahu kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya mbok anake Rika?
2: Jor lah, mista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anake Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
6: Ini kotor,
1: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
6: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
6: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengulik 3 kota mayoritas muslim di Amerika.

Laporan Al Jazeera menyebut bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika di tahun 2040. Lalu, kota mana saja yang menjadi wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di Amerika? Yang pertama adalah Dearborn, Michigan. Dearborn berada di Wayne County, negara bagian Michigan, berjarak 15 menit dari kota Detroit, Amerika Serikat. Mengutip laman VOA Indonesia, papan nama pada toko-toko di kota Dearborn menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Arab. Dearborn menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika yang mencapai 100.000 orang pada sensus 2020. Kebanyakan Muslim Dearborn berasal dari kalangan imigran Syria, Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak. Dearborn menjadi kota yang memiliki banyak makanan dan restoran halal yang sulit ditemukan di bagian lain di Amerika Serikat. Ditambah lagi terdapat masjid bernama American Muslim Society yang dibangun pada 1930. Masjid ini merupakan masjid tertua di Amerika Utara. Kota kedua dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Hamtramck, Michigan. Sama seperti Dearborn, Hamtramck juga termasuk ke dalam wilayah Wayne County di negara bagian Michigan. Selama 30 tahun, Hamtramck sudah menjadi destinasi untuk para imigran Timur Tengah. Dan dulunya, 90% penduduk Hamtramck adalah keturunan Polandia. Setelah imigran Muslim dari Yaman, Bangladesh, dan Bosnia datang, perlahan-lahan penduduk lokal mulai tergeser dan membuat jumlah orang Islam di Hamtramck semakin berkembang. Hingga pada tahun 2014, Hamtramck didapuk sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kota ini, banyak perempuan yang mengenakan burka dan restoran-restoran yang menjual makanan halal. Kota ketiga dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Philadelphia, Pennsylvania. Kota pelabuhan Philadelphia terletak di tenggara Pennsylvania dan menjadi kota terbesar di negara bagian tersebut. Mengutip The Washington Post, kota berpopulasi 1,5 juta orang pada tahun 2019 ini menjadi salah satu kota berpenduduk Muslim terbanyak di Amerika. Di sana terdapat toko-toko Muslim, Museum Sejarah Islam, dan organisasi komunitas Muslim. Bahkan kursi parlemennya sudah diduduki oleh orang Muslim, termasuk anggota Dewan Kota, Senator, hingga kepala polisi setempat. Di Philadelphia, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan, Balai Kota turut menggelar buka puasa bersama untuk merayakan bulan suci Ramadan. Demikian serba-serbi Islam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
6: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
5: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
6: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
7: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
5: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
9: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
8: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
10: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Anita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpah Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah? Mau cashback? Mau cicilan bunga 0%? Mau semuanya? Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk. Belanja furniture di Informa Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2 KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercaya. Senang sekali malam hari ini Arta bisa kembali menemani waktu santai Anda di melodi memori yang selalu di hati. Di sini kita bakal kembali membuka lembaran-lembaran kenangan melalui alunan lagu-lagu pop Indonesia lawas dan juga mancalawasnya ya. Lagu yang mungkin pernah menemani masa muda Anda, mengiringi sebuah kisah cinta, atau sekedar menjadi teman di saat kita lagi menikmati perjalanan hidup ya. Malam hari ini biarkan musik membawa kita kembali ke masa lalu, menikmati setiap lirik, meresapi setiap nada, dan biarkan kenangan hadir tanpa harus kita panggil. Untuk Anda yang lagi santai aja, silakan yang pengen ikutan gebung bareng sama Arta di 08112605543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih nggak kerewat tuh.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kang ngerokok sih nggak kerewat tuh. Rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Suara merdunya Vina Panduwinata ya, dengan lagunya yang berjudul Burung Camar, tentu mengingatkan kita sama masa ketika lagu-lagu Indonesia punya warna yang sangat khas ya, warga percaya. Waktu boleh terus berjalan, zaman boleh berganti, tetapi lagu-lagu yang pernah menemani perjalanan hidup kita akan selalu punya tempat tersendiri di hati ya, warga bercahaya. Jadi silakan buat Anda yang pengen gabung di 0811260543, atau ketemu dulu sama yang pengen online malam hari ini di 0811260543. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Melody Memory bersama Mas Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nungguinnya sampai ngantuk, Mas.
0: Apa ya, jam segini masih udah ngantuk.
1: Habis diisi jadinya ngantuk juga.
0: Oh, itu kebiasaan.
1: Kebiasaan ya, memang. Terakuilah.
0: Iya, jangan gitu. Jangan dipeluk.
1: Sambil nungguin Mas Arta, sambil cuap-cuap, sambil makan ya, akhirnya jadinya ngantuk, Mas.
0: Kalau ngantuk jangan diturutin.
1: Iya sih,
0: nanti
1: masih tuman. Sore ya.
0: Iya, nembok tuman ya.
1: Untung Pak nggak punya baby. Kalau punya baby katanya orang tua tuh jangan tidur sore-sore, Pak Mali.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, untungnya Pak nggak saya ya. Gede-gede, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Mas mau pesan lagu, boleh nggak nih?
0: Boleh. Lagunya apa nih?
1: Killing Me Softly.
0: Oke, dari Fugees ya.
1: Iya, betul banget.
0: Iya, nanti ditunggu aja.
1: Jalan-jalan deh sayangnya. Jalan-jalannya ke Bumus Pogowonto, Panabila, terus Mbak Titi, Mas Arjuna Kroy.

0: Mas Epen, Mami Bintoro, Kuku Sia, Mas Juki, Mas Salut, Bapak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono, Mas Parjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mbah El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Pak Beni, Mas Wagirama, Mama Rizky, Petarangan, Petok-petok, Broset. Bu Tatik, Mas Andy Lau, pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Baik. Satu poin buat Mas Arta, harus selalu senyum, Mas.
1: Oke,
0: senyum terima itu kasih. Imun untuk kita sendiri, oke deh, selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Mas Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang lain silakan aja, yang pengen gabung online boleh di 08112605043 maupun cuma bisa kirim WhatsApp-nya aja juga boleh ya. Sampai jam 9 malam Arta tunggu Anda di Melodi Memori yang selalu di hati.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sebuah lagu yang begitu lekat dengan kenangan ya warga Berjaya. Andaikan kau datang kembali dari Gus Plus. Lagu ini punya rasa yang sederhana tetapi dalam. Seolah seseorang yang lagi berbicara sama orang yang udah pergi dan berharap kalau aja waktu bisa diputar kembali masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Gus Plus memang punya kemampuan luar biasa ya warga Berjaya untuk membuat kisah sehari-hari terasa deket sama kehidupan kita. Dan lagu tadi juga menjadi salah satu pengingat ya bahwa terkadang kita baru menyadari ya betapa berharganya seseorang setelah dia gak lagi berada di sisi kita, ya kan. Oke, sekarang kita beralih ke sebuah lagu yang bukan hanya indah secara melodi warga Berjaya, tetapi juga kuat dalam menyampaikan pesan kemanusiaan. Dan kebetulan lagu ini disuka banget sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang, yang udah di request sebuah lagu yang mengajak kita merenungkan bencana, kehilangan dan kehidupan manusia yang begitu rapuh warga Berjaya. Di balik liriknya ada pertanyaan besar tentang bagaimana kita memandang musibah dan penderitaan sesama. Lagu ini terasa semakin kuat ketika didengerin dalam suasana hening.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutul kayak gue loh.
1: Aja kayak kie. Bodol.
4: Isbu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kayak kie. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT.

0: Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Sebanyak 313 warga binaan kategori berisiko tinggi atau high risk dipindahkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Berkeamanan Maksimum di Pulau Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari 7 Oktober 2026. Pemindahan dilakukan sebagai langkah pengamanan dan pembinaan yang lebih ketat terhadap warga binaan yang sebelumnya melakukan pelanggaran. Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pemindahan tersebut ditujukan untuk memutus mata rantai pelanggaran sekaligus memperketat pengawasan. Sebanyak 313 narapidana diberangkatkan melalui jalur darat dengan pengawalan ketat aparat bersenjata. Mereka berasal dari 5 wilayah, yakni Jawa Barat sebanyak 125 orang, Jakarta 57 orang, Lampung 47 orang, Jawa Timur 45 orang, dan Sumatera Selatan 39 orang.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

dasar hati. Kalau bicara lagu-lagu lawas pop Indonesia, rasanya kurang lengkap kalau Arta nggak menghadirkan suara khasnya Iwan Fals ya, Warga Bercahaya. Sebuah lagu tentang kenangan, perjalanan, dan seseorang yang mungkin pernah begitu dekat, tetapi akhirnya hanya tinggal dalam ingatan. Dan menariknya lagu-lagunya Iwan Fals seringkali nggak membutuhkan kata-kata yang terlalu rumit. Ya, ceritanya sederhana, tapi justru karena kesederhanaan itulah banyak orang yang merasa ini seperti ceritaku gitu. Untuk Anda yang pernah kehilangan seseorang bukan karena kematian, tetapi karena jarak waktu atau sebuah keadaan, mungkin lagu tadi udah membawa Anda kembali ke kenangan lama ya. Oke, terima kasih. Jam 8 malam lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Yang baru gabung di Melody Memory malam hari ini, Arta langsung temui aja nih.

0: Yang pertama Arta ketemu dulu sama Bunda Sutirah yang ada di Supinti. Selamat malam Arta, di sini malah lagi mati listrik nih. Di situ enggak ya? Ya enggak lah ya. Kalau mati listrik nanti Arta udah enggak bunyi di radio, ya kan? Nanti kalau misalkan bisa nyala Bunda Sutirah puterin burung-burung putih ya. Salamnya buat kru, terus juga buat Ibu Tatik, Bu Tuti Beo, Mama Enok, Bukus, Mbak Mar, Mama Rizky, Mbak Vina, dan yang lagi stay semuanya di Melody Memory. Selamat malam dan juga semoga sehat selalu. Arta ketemu juga sama yang pengen online malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, piye kabare, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Ma.
1: Alhamdulillah. Hmm. Weh, dan nguk-nguk ya.
0: Iya, radionya dikecilin dong.
1: Oh, dikecilin ya. Oh. Ya. Ya. Lydia Natalia Mas Arta.
0: Kangen ya.
1: Kangen ya, lagi kangen ya.
0: Sama siapa sih?
1: Salame kanggo Bunda Setira. Ngop-ngop bae kok.
0: Ya kurang kecil itu radionya.
1: Karena kecil banget tapi kan salone nang dhuwur pawon nggih.
0: Oh iya benar. Mama Rizkinya agak menjauh. Agak menjauh aja enggak apa-apa.
1: Oh anggar keadaan orang kaya kan, orang
0: kru. Ya enggak feedback nanti.
1: Oh iya iya. Kan kaya Bunda Setira.
0: Iya.
1: Bunda Oni, Bunda Harti, Mbak Mar, Mak Enok, matur nuwun kowe kasih temen. Jare nang kono mati lampu.
0: Iya sekarang lagi mati listrik. Ya.
1: Kanggo Mbak siapa sih ya? Kumbang Asmara, Mas Barka, kanggo Bunda Mostolinga, kanggo Ibu Wiwin, kanggo Bunda Kinan, Dina Laras, Ibu Titis, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, Mbak Kartin, Babe Sukar, ya moga-moga pada sehat selalu sinang grup L, PPL Bercahaya. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizki. Terus juga kali ini Arta ketemu juga sama siapa nih? Oh, ada Ibu Yati yang ada di Banjaran. Selamat malam Mas Arta, semoga sehat selalu. Mau tanya nih, ada cara cerita pendek gak? Kayaknya Mas Arta cocok deh. Berarti Ibu Yati belum pernah dengerin yang rintik-rintik sendu ya. Nah setiap malam Rebo, malam Rebo, malam Kemis di sela-sela mendoan, mungkin pas diputar Bu Yati udah merem ya. Requestnya salam juga buat Mama Rizky, Mama Anok, Bintoro, Bunga, Mbak Rosa, Mbak Oza ya, bukan Rosa ya. Terus buat Tia, semuanya yang lagi dengerin Melody Memori Bercahaya, salam hangat penuh kasih. Oh iya, salam juga buat Kumbang Asmara, Kang Arjuna, Mbak Kartim, dan juga Mas Uti Maksum Ali, Mas Ali ya, enggak usah pakai Maksum, Mas Ali gitu aja. Kangelan bok pakai Maksum, Maksum. Aduh. Mana nih Lydia Natalia? Oh, ini udah ketemu buat Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemranjen ya. Nanti yang udah gabung belum dibacain requestnya, tunggu aja.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
7: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan. Tanya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, lagu barusan mungkin terasa begitu dekat sama kisah kita semua ya. Sebuah lagu tentang seseorang yang sebenarnya udah berulang kali mengingatkan, udah mencoba menyampaikan apa yang dirasakan, tetapi pada akhirnya mungkin hanya bisa berkata, "Sudah kubilang." Nah, buat Anda yang lagi teringat sama seseorang atau mungkin pernah berada di posisi ketika nasihat Anda nggak didengar, ya lagu tadi bisa jadi teman yang pas buat Anda ya. Selamat malam Harta, kali ini ketemu dulu sama Kang Arjuna yang ada di Kroya, pengen dimainkan untuk gitarnya. Engkau segalanya bagiku punya Panse ya, Kang Arjuna ya. Nanti ditunggu salamnya buat Mbak Mustolinga, Bos Sejia Marjono, terus juga ada Mama Enok, Mak Daryani, terus Mbak Martian yang ada di Gatsu, Mama Rizky Petarangan, dan semua tanpa terkecuali yang lagi stay di Melody Memory. Buat Mas Artanya bertugas sampai tuntas. Terima kasih Kang Arjuna. Dan selamat malam juga buat Ibu Wastuti yang ada di Jalan Beo Barat malam hari ini, pengen dengerin gitanya juga dari Meriam Belina. Selamat malam, selamat beristirahat sambil menyimak Melody Memory. Dan salam sehat juga buat semua fans bercahaya dimanapun berada. Buat Bunda Sutira, makasih untuk senggolannya tadi. Buat Mas Arta juga, semoga berkah rezekinya. Amin.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye, bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Ih pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: babaran ra kenang-alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Selasna gue kang ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Para pencinta melodi memori dimanapun Anda berada, nggak terasa perjalanan nostalgia kita malam hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Ternyata lagu-lagu lama memang punya cara sendiri untuk membuat kita tersenyum, mengingat masa lalu, bahkan mungkin meneteskan air mata. Oke, Arta pamit. Tetap dengarkan radio kesayangan Anda ini, karena setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah dan dilanjut mendoan melodi dangdut kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun. Di antaranya, wacana masa tunggu haji dimajukan jadi 14 tahun, jemaah diminta bersabar. Bantu warga terdampak kekeringan, IDI Sragen salurkan 50 tangki air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Pendengar, kita awali Jateng dalam berita dengan kabar dari Batang. Menyikapi wacana pemerintah perihal masa tunggu haji dimajukan dari 28 tahun jadi 14 tahun, Kemenhaj Batang minta jemaah untuk bersabar. Selengkapnya Harry Kiss dari Radio Abirawa mengabarkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh saat ini mengkaji wacana tentang dimajukannya masa tunggu calon jemaah haji dari semula 28 tahun menjadi 14 tahun. Hal tersebut didasari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki untuk menyeragamkan masa tunggu, namun dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek termasuk jumlah keseluruhan calon haji yang belum diberangkatkan. Pernyataan tersebut muncul saat perbincangan hangat antara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf didampingi Wamen Haji dan Umroh Dhanil Anshar Simanjuntak dengan Presiden saat membahas persiapan pemberangkatan haji 2027. Menyikapi wacana tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah menerangkan, yang akan berangkat tahun 2027 mendatang adalah calon jamaah haji yang telah mendaftar antara Februari hingga Agustus 2013 sehingga memiliki masa tunggu 14 tahun.
3: Gimana kalau bisa 14 tahun? Kan ya gitu. Maksudnya bukan berarti rencana mau dimajukan 14 tahun. Nah, ini kan harus ditinjau dari beberapa sisi ya.
4: Apa aja tuh?
3: Jumlah jamaah yang ada yang belum berangkat itu kan sekitar 5 jutaan ya. Kemudian yang kedua, mungkin kalau itu mau dibuat biar antriannya 14 tahun harus divalidasi jumlah jamaah semua yang sudah terdaftar, yang sudah punya porsi.
2: Calon jamaah haji Titis, warga Gringsing, justru menyebut baik wacana tersebut karena membantu mempercepat proses pemberangkatan ke Tanah Suci.
5: Ya, alhamdulillah senang banget Pak, biar bisa lebih cepat untuk beribadahnya. Akan semakin senang dan semakin berusaha untuk mengumpulkan kekurangannya lebih cepat.
2: Berdasarkan data jumlah pendaftar calon jamaah haji Kabupaten Batang, bulan Januari hingga September 2026 mencapai 1.678 orang dan 113 lainnya melakukan pembatalan.
0: Tahun 2026 ini, Kabupaten Purbalingga digelontor 1.700 lebih bantuan bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Simak informasi selengkapnya bersama Fitri Hasanah.
6: Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi 1.744 unit program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP pada 2026 dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit sehingga total nilai bantuan tersebut mencapai 34,88 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran ratusan unit. Meningkatnya jumlah bantuan bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikarenakan sebagian kuota merupakan limpahan dari provinsi lain, sedangkan 911 unit diantaranya berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan, dan Permukiman PKP di LH PKP Purbalingga, Aris Budi Nugroho mengatakan dari total 1.744 unit tersebut, sebanyak 228 rumah tercatat sudah selesai dibangun. Aris menuturkan jumlah bantuan bedah rumah di Purbalingga yang mencapai 1.744 rumah di tahun 2027 ini menjadi catatan jumlah paling banyak selama ini yang diterima Kabupaten Purbalingga.
7: Tahun ini paling banyak 1.744. Hampir 35 miliar. 1.744. Kita dapat limpahan juga dari Provinsi Papua. Papua pegunungan, mungkin kan dia kesulitan ya nyari penerima manfaatnya. Akhirnya dikalikan ke sini. Kemarin ada beberapa anggota dewan ya, kenaikannya bombastis lah kenaikannya. Itu dari BSPST loh. Ya, saya terima kasih kita ikut dibantu lah ya. Setelah kita itu masih banyak backlog perumahan, saudara-saudara kita yang rumahnya belum layak unik. Itu saya turun ke lapangan itu, terima kasih ya.
6: Aris menambahkan pelaksanaan program bedah rumah tahun ini turut didukung regulasi baru dari Kementerian PKP yang mempermudah persyaratan penerima, yakni status tanah penerima tidak lagi harus clear and clean, tetapi cukup dibuktikan dengan penempatan lahan selama minimal 1 tahun yang disahkan oleh kepala desa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Beralih ke Temanggung, Bupati Agus Setiawan ajak Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional bersinergi kawal tata kelola desa dan program tepat sasaran. Berikut reportase Rama Adiaksa.
4: Bupati Temanggung Agus Setiawan meminta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APBDNAS memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam mengawal program pembangunan. Langkah tersebut mencakup pengawasan program seperti makan bergizi gratis atau MBG dan Kartu Indonesia Pintar serta tata kelola keuangan desa.
8: Ya, APBDNAS adalah organisasi profesi yang juga BPJ, tapi itu profesi bahwa misalnya BPJ ya kembali. Kalau misalnya BPJ kembali kepada tupoksi yang sudah ada di peraturan perundang-undangan. Jadi ini memfasilitasi teman-teman anggota BPJ untuk organisasi. Jadi APBDNAS itu tidak hanya APBDNAS organisasi BPJ, ada beberapa organisasi paguyuban badan pusat dan sebagainya di Indonesia. Ini salah satu di antara beberapa. Intinya memfasilitasi proses profesi mereka. Dan memang ada tugas nanti Pak Jaksa bisa menyampaikan lebih rigid berkaitan dengan pengawalan MBG, pengawalan KIP jadi Kartu Indonesia Pintar, dan pastinya pengawalan tata kelola pemerintah keuangan di tingkat desa.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Mita akan kembali dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
9: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
0: Sertijab Kapolda Jawa Tengah resmi digelar ditandai penyerahan Pataka Maneka Tunggal Dharma dari Irjen Ribut Hari Wibowo kepada Brigjen Polisi Roy Hardi Siahaan yang kini resmi memimpin kepolisian wilayah Jawa Tengah. Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang menerbitkan peringatan dini potensi banjirop pesisir di kawasan Pantura Jawa Tengah. Warga pesisir diimbau waspada terhadap puncak pasang air laut. Pemkot Semarang terus memadamkan sisa api dan mengatasi asap akibat kebakaran TPA Jatibarang. Sejumlah truk tangki dioperasikan untuk menyiram jalanan sekitar untuk meredam sebaran asap pemukiman warga. Komunitas pengemudi ojek online mendatangi gedung DPRD Jawa Tengah untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menuntut kenaikan tarif sebesar 20% hingga 25% agar sesuai dengan inflasi dan kenaikan UMR, penyesuaian tarif yang lebih adil, serta transparansi dari pihak perusahaan aplikasi.
9: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Atasi dampak kekeringan, Ikatan Dokter Indonesia Sragen gandeng BPBD distribusikan 50 tangki air bersih ke berbagai wilayah. Krisis air. Reportasenya bersama Dewi Ratih.
10: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kabupaten Sragen menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen. Ketua Pengabdian Masyarakat IDI Cabang Sragen, selaku koordinator kegiatan, Dr. Puji Hastuti SPOGMkes, di sela-sela kegiatan mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen menyalurkan bantuan air bersih secara bertahap. Pada hari Selasa, 6 Oktober 2026, ID Cabang Sragen mendistribusikan sebanyak 10 tangki air bersih ke 10 titik yang berada di Kecamatan Sukodono, Tangen, Gesi, dan Jenar. Sementara pada hari Kamis, 8 Oktober 2026, bantuan kembali disalurkan sebanyak 10 tangki ke sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Tangen, Gesi, dan Mondoan. Dr. Puji Hastuti, SPOG MKES, menjelaskan, bantuan tersebut merupakan hasil open donasi dari para dokter anggota ID serta Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IID Cabang Sragen. Secara keseluruhan, ID Cabang Sragen menargetkan penyaluran bantuan air bersih mencapai sekitar 50 tangki air bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi bentuk kontribusi ID Cabang Sragen dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan. Lebih lanjut ditambahkan, ID Cabang Sragen akan terus berupaya berkontribusi dalam penanggulangan kekeringan di wilayah Kabupaten Sragen, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih.
11: Kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sragen ikut berbakti pada negeri ini pada masyarakat Kabupaten Sragen yang terkena dampak kekeringan. Hari ini kita menyumbang 10 tangki air bersama dengan BPBD ya Kabupaten Sragen. Dan nanti hari Kamis juga 10 tangki dan rencananya total sampai kurang lebih 50 tangki. Perdananya dari open donasi dari teman-teman sejawat ID dan Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Sragen. Harapannya ya semoga kita sedikit ikut berkontribusi untuk penanggulangan kekeringan di wilayah yang kena dampak kekeringan di Kabupaten Sragen. Semoga sedikit bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk apa masyarakat Kabupaten Sragen. Hari ini ada 10 titik lokasi tapi kurang lebihnya di Kecamatan Sukodono, Tangen, Gesi, dan Jenar. Hari Kamis ada juga yang Tangen, Gesi, Mondoan.
10: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
12: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
13: Pemprov Jateng bersama Pemkab Pati menyiapkan solusi jangka panjang persoalan krisis air bersih di Desa Triguno Pucak Wangi Pati. Desa ini setiap tahun mengalami kekeringan, bahkan kini sudah berlangsung 5 bulan. Pemprov Jateng menggandeng Universitas Diponegoro untuk menerapkan teknologi desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air layak konsumsi. Di samping mengoptimalkan pemeliharaan bendungan Triguno berkapasitas 35 ribu meter kubik. Sementara itu, Pemkab Pati mencatat ada sekitar 60 desa yang terdampak kekeringan dan terus diupayakan penanganan darurat melalui dana CSR maupun belanja tidak terduga. Penanganan kekeringan ini menjadi bagian penting dari pemenuhan hak dasar masyarakat atas air bersih di tingkat regional. BPBD Jawa Tengah menyebutkan dari bulan Juni hingga September 2026, krisis air bersih berdampak luas. Bantuan air bersih yang telah dikirim mencapai total 75 ribuan liter ke 33 daerah. Menghadapi kemarau panjang, warga desa Kemiri Ombo Temanggung menggelar tradisi perang cendol dawet sebagai bentuk doa memohon turunnya hujan. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
14: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, di tengah kemarau panjang tahun ini, warga desa Kemiri Ombo, Kecamatan Gemawang, Temanggung memiliki cara sendiri untuk memohon datangnya hujan, yaitu dengan perang cendol dawet. Berlokasi di Dusun Gabuk, warga desa setempat, Tumini mengatakan jika tradisi tersebut sudah berlangsung sejak zaman dulu. Bagi warga, hujan bukan sekedar perubahan cuaca. Hujan berarti air bagi tanaman, harapan bagi petani, dan keberlangsungan kehidupan sehari-hari.
15: Mungkin bisa dijelaskan ini, Bu, tradisi perang cendol dawet ini kenapa, Bu?
16: Dari dulu, dari nenek moyangnya.
15: Tujuannya untuk apa, Bu, ini hujan?
16: Terang nih kunjungan, minta hujan. Minta hujan berkah, membawa berkah.
15: Bu, ini sudah berlangsung sejak kapan, Bu, acara tradisi seperti ini, Bu?
16: Sudah zaman dulu.
15: Kalau kemarau panjang?
16: Ya.
15: Terus setelah ini biasanya turun hujan atau gimana, Bu?
16: Hujan dulu membawa berkah tuh dan kopi ini di
15: kasih. Memang kekeringan ya, Bu? Memang.
16: Ya.
15: Memang di daerah sini sudah enggak ada air gitu ya?
16: Enggak.
15: Tanaman kopinya
16: ya, kering dulu.
15: Kering
16: tuh.
15: Nah.
16: Tahu jam.
15: Ibu buat apa tadi, Bu?
16: Buat cendol.
15: Cendol?
16: Iya.
15: Sama?
16: Sama air tuh.
15: Oh iya. Namanya cendol dawet gitu.
16: Iya, cendol dawet.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
17: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
18: Is, Bu.
17: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
18: Nyong bingung, Bu.
17: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
18: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
17: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
18: Wah, nyong ana ya, Bu, ibune rasa melu.
17: Iya, Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
19: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
20: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
17: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
19: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
21: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
19: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah gaya bisa ketemu maning karo Kang Arta nang mendoan melodi dangdut kenangan. Dina Kemis malam Jumat wage kekayane ya. moga-moga riga pada lagi sehat waras bergas gaya. Sing senang mendoan sing anget langsung dipesan by genang 08112605 43 ya. Penghawane genang ngger biasa yang harus tekan wengi ya. Man dan adem ya dianget na bemangan mendoan ya. Harap mendoane sing panas banget ya anak ya. Sing tembetak cemplung na. Biasanya ana sing pesen sing plung tas ya. De berarti harap mangan lengah Jawa nih apa ya. Yo dipesan mendoane nang 08112605 43 sing ado ya tetep bisa ngringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com. Ki mumpung ana sing arep gelem nyawer ge cucu cahya tinggo rika pada kape ya.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: warga Cilacap mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
1: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Dike sing arep pesen ndoane nang 0811260543 ge mumpung waktune durung jam 10 wengi ya. Harus jam 10 wengi ya lelang mendoan. Nah, ge langsung dongol ge ya Mama Kariski sing nang petarangan kemeran jenjel diangkat. Halo, Mak.
1: Assalamualaikum. Halo juga. Selamat malam Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoane
1: 2000 perak ben.
0: 2000 perak seru temen lu ngomong.
1: Dong, datang mikir kan anu apa jenenge? Nut-nut apa ora kerak yo nek kayak gue kok.
0: Ya mandana tuh kayak mau jarak kayak di pirang meter.
1: Ya temu agora krungu gue malah peteng ya nang isor pelapringan.
0: Aduh, pelapringan ya lo gedok.
1: Lah iya pawone nang isor pelapringan ki ya.
0: Aduh, aduh.
1: Ya, idaman hati Mas Arta.
0: Ya.
1: Rita Sugiarto.
0: Ya.
1: Ya, salame kanggo sing esih pada melek lah. Pada amrong pernah.
0: Iya malam semua sih.
1: Oh iya iya pada dikir ya.
0: Betul-betul timbo.
1: Iya. Iya anu aku kuperkan dewek kenang kene.
0: Gue singalon aja.
1: Moko baran gitu.
0: Aja lah.
1: Nah, hitung-hitung ngulet duit.
0: Iya. Iya.
1: Ya. Salamnya kanggo Mak Enok. Ayo munga Mak Enok mau bunga esi kae esi wengi. Engkau keburu ngeliep kaya mau bunga aku keburu ngeliep ya ora ora online.
0: Iya pantesan.
1: Ya paling-paling ya kurbatin ikut tok.
0: Iya nyong kurbatin tok.
1: Ya kanggo Mak Enok, Mbak Mar, Mama Cantika, Mbak Kacel anu esi biasane esi nyimak kowe. Karo Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, ayo mlebu anu Bunda Kinan ayo. Ayo kanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Kumbang Asmara, Mas Dimas, Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya laris manis keprekane kowe. Malam semua Jumat berkah kowe anu bagi-bagi anu Kang Arjuna.
0: Ben cepat laris
1: ya. Ya. Babe Sukar.
0: Ya.
1: Ya kowe di anu untel lamaring bercahaya tuh lho ora nolak mbok Mas.
0: Ora lah.
1: Lah iya.
0: Langsung ditambani.
1: Terusan kanggo bapake Guntur kowe nang Anang Palembang, moga-moga ya nuasi nyimak. Ya kanggo kabehan bae lah sinang grup LPPL Bercahaya. Ya moga-moga ya pada sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mas Arta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ayo ge mumpung aja tak kenteni ya sing arep munggah maning sapa ge nang burine Mama Kariski. Mumpung aja ana waktune 10 menit maning ya. Nah, koranana ge langsung tak oglek nabaen ya. Idaman hati ne Bunda Rita Sugiarto. Mama Kariski ya. Untuk idaman hati penyiar ya. Ulah gune main banget ge ya, kena ngejoget ge nyong arep ngibing lah. Andur papringan.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap waya Kang Arta lelang mendoan gaya lur diang ke sing seneng sing serik langsung dukung penang 0811260543 sing pertama tak lelang mendoannya Mbak Ayu Kristina abang kau bilang biru.

Oh wis rampung ya, ya wis ya. Ya lur didukung baik gue lelang mendoane sing pertama Mbak Ayu Kristina merah kau bilang biru, terus Mbak Ayu Mirnawati biru aku tak butuh cinta ya. Butuh ekor duit tok ya. Ya wis ge matur nuwun ya sing wis badan dukung nang 08112605543 nyong ketemu disit karo Kang Arjuna sinang kroya lelang mendoane nyong milih nomor loro Kang Arta. Butuh duit okeh okay. Ya butuh duit sing akeh nggih kena nggo mbayari karyawane ya Kang Arjuna. Bu Yati sing nang Banjaran ya melu bae milih nomor loro. Babe Sukar sing nang Jalan Lombok ya melu nomor loro. Terus memakai Rizki sing nang Petaran Kembran cinta milih nomor loro. Aku butuh duit kok nggo kondangan ngesuk ya engko tuli jigijik tebluk kayak makang dhuwur langit. Ngimpi mbok ya baru cembulak kayak jigijik banjir ya kasur. Ngasih ke poyo ya ya. Assalamualaikum Kang Arta nyemilin nomor lolo ya lagune legend banget gue jamane nyong esi SD ya Pak Guntur ya sing nang Oku Timur Palembang ya matur nuwun Bapak kayak Guntur ya, berarti deal game milih nomor loro kape ya. Jangan rasalan yang willing ya, berarti ya wis matur nuwun sing wis padha dukung nang lelang mendoane melodi dangdut kenangan ge langsung tak oglek nabaya aku tak butuh cinta butuh duit ya Mirnawati Bu Mirnawati Dewi.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
6: Gak sekaya kaya larang, kisimukan tapi enak pak.
5: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, stadion diane, dapat ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
7: Dan ini menjadi temen bro.
5: Nah, dulur, ayo dalengna kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Ki nomere.
7: Dadi kes nomor sapa? Wilung ngeku, lena tunduk ning mayu ana. Woi, kok katrengan kene iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 94.3 percaya FM paling pas untuk jelajah gen sampai jam 10 pun jule telu likur menit dia mumpung mendoane urung kukutan gelor siapa sing arep melu gabung ya monggo nang 0811260543 sugeng dalu bu wiwi sing nang jalan Semeru ge mikir lagune tergila-gila wis tak oklek nang Kang Arta ya Kang Arta langsung ketemu bayan ge karo Kang Arjuna sing nang kroya sugeng dalu Kang Arjuna
1: dalu Mas Arta
0: nggih. Report.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendoane sokeh Mas.
0: Sigie Kang.
1: Oh sokeh, yo tak urung wae 15.000.
0: Ya wis ya.
1: Apa kirim-kirim ke sing paling atuh dhewe Bapak Kuntu opo Ile Palembang. Mbak Yatim Banjaran. Mbak Mar Kacu.
0: Ya.
1: Bapak Sukar. Mama Rizki Petarangan, Mama No, Mbah Kartin, yo kabeh wae sing pokoke sing siji-siji tok rata kabeh.
0: Iya.
1: Mas Kartakon, Mas.
0: Pripun?
1: Nek dalan basa ngapake apa sih, Mas?
0: Dalan ya dalan.
1: Ora basa Banyumas ngapak. Ngono dalan ngerti aku.
0: Dalang apa dalan?
1: Dalan, dalan. Jalan-jalan.
0: Jalan ya. Ujarku ya pada poin ujarku.
1: Apa ya?
0: Iya. Dalannya rusak.
1: Itu.
0: Apa?
1: Orang ngerti aku nang kroya. Kroya suwe orang ngerti jalan apa.
0: Ya pada poin kan.
1: Oh, lo, jenengan lo. Yang pilata kan kertas kedai. Aku juga ngerti Mas, lu jalannya apa sih? Banyak kosong Banyumas iki lho Mas, sing tak maksud. Apa urung pernah anu Mas? Krungu?
0: Urung pernah krungu.
1: Oh, takon Mama Rizki.
0: Oh iya.
1: Mama Rizki WA, Mama Rizki WA, Mama Rizki.
0: Wis ngerti. Mama Gili, Mbok.
1: Oh, Gili.
0: Iya.
1: Oh, ya Gili ta. Oh, Gili dalan.
0: Ya Gili
1: perbe. Utuh Gilingan.
0: Utuh Gilingan.
1: Lan Petarangan, Mas.
0: Petarangan kayak petok-petok.
1: Kalau putih ngendok, arang rong.
0: Petarangan Karangan ya.
1: Yang buri. Petarangan Petarangan. Yeah. Oh, menurut Mas iki Petarangan.
0: Iya.
1: Yeah. Lan Pekarangan, Mas.
0: Pekarangane.
1: Ya ngapurane.
0: Pekarangane.
1: Aku wong wetan ta. Hah?
0: Pekarangan Erika boxing ambak.
1: Yo, yo ora ambo.
0: Ambo lah.
1: Ya. Ya mendoane Mas.
0: Ya.
1: Pengadilan cinta.
0: Pengadilan cinta siap.
1: Versinya diwahani ya. Versinya diwahani iki mlebate 5 buat iki ya.
0: Mangan. Dicakak disit.
1: Kok kan menduan malam repate iki terus dimangguat
0: ya wis
1: ya ya nggih kagem Mas Arta sugeng tugas Mas Arta kata bareng sehat matur nuwun Mas kota libun assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh difahami gue ya bahasa nu ge lagune mandan remek apa kebriwe ge. Babe Sukar sugeng dalu ge. Iya bener omongane Babe Sukar Gili nyong iseng aja ora kemutan Gili ya. Jamane urung ana Gili ya. Dalane apa? Lemah. Lemah ngarepane wong grogol tok ge. Mbok ayame padha metu. Ya sugeng dalu ge nggo Babe Sukar. Halo Be.
2: Ge sugeng dalu Mas Arta.
0: Iya kok.
2: Aduh, ge anu Mas Arjuna nu kepriwe ge iki iki anu duwe perentul tujuan apa jadi takon Gili ge anu apa kaya gue bahasa ngapake gue.
0: Carane arep ngapiki Gili nembok.
2: Ya hari kayak gue sih mending dari sini resik kayak gue disaponi. Iya. Ya cara bahasan Jawa anu mandan dure kan margi utawane apa ke lintaran itu mana ya lintasan ya gue. Karena ya gili ya gili ya gue seturungan gili ya dalan ya gue lah
0: kan gili gede gue ya.
2: Singapura ni ke Mas Arjuna lah Chan. Aneh-aneh buaya takut aneh kok Chan.
0: Main orang
2: antik. Tes kor Mas Arta lo mohon Mas Arta Chan. Anu ngerti asli anu ngerti Chan. Nen kat mau. Neng anu ya ya buat kata-kata kayak menang baik di situ ya gue lah.
0: Iya. Aduh.
2: Anu mendonasi sih Mas.
0: SIP.
2: Oh, anak kasih nyong kabarnya mendoan, setelah mendoan, anu apa kayak cinta di balik awan, anak pora ya, nangono.
0: Cinta di balik awan lagu ne, Rita apa?
2: Kayane Bunda Sugiarto lo.
0: Ya Rita wis mikin nang anu Mama Kariski.
2: Oh, malah. Tapi untuk gue mbok untuk cinta di balik awan mbok.
0: Ya udah, tapi kan anu wis muter bengkoliane ya kesirian ora muter.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Bisa melu bareng lagu. Anu ora pati apal nemen aku maring lagu-lagu gue sih maring lagu lawas anu. Ngertine ngrungokna tapi ora ngerti judule iku lho Mas Arta. Nah, yang ngapurane lah.
0: Sing marakna bingung ya.
2: Iya jaman samana ya, jaman samana kan kaset Tenggaranu kan anak tulisannya kie kie kie kie lagu kie lagu kie itu.
0: Anak judulnya.
2: Lah sih kita tahu anak kaset berat.
0: Iya wis rampung nggak zaman kaset.
2: Iya iya ya, zaman kaset ya zaman piringan hitam aja lah zaman zaman naya nu dengan urungan nanti an piringan hitam.
0: Niki ramai ramai ya wis tergila gila karo anu Nur Halimah.
2: Oh iya. Terus anu melu pe mas anu request melu pe lah dari ini lah anu.
0: Siapa?
2: Karpenyong nak gue dong mau cinta di balik awan tapi wan wis metu Bunda Sugiarto ya wis.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Iya ya salam-salam aja kanggo sing ngasih pada monitor lagu-lagu sekarang Mas Arta ya gue anu menduan enggak Mas Arta ya gue. Kayak Mama Rizky karo ngindel ya gue ya bene ya karo ngrungokna anu Mas Arta. Taya gue takut kayak gue. Karo Mas Arjuna kroja gue sing ngasih standby nunggu pelanggan nanya gue.
0: Iya. Yeah.
2: Karo Ibu Mustolina terus ano Mama siapa ya kelarin gue sing jalan Banjaran siapa ya Mama Yati we ya.
0: Iya yeah, Yati.
2: Iya, ya kau kabeh lah sing lagi pada monitor sekang Mas Arta ki. Ya, ya moga-moga pada monitor dan selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Khususnya karo Mas Arta ki ya selalu diberi kesehatan ya,
0: Mas Arta. Amin.
2: Nggih. Mohon matur nuwun wedal.
0: Nggih.
2: Syukur dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diva Hani Pengadilan Cinta Gejajal Yanger. Nah lagu ini ge. Wala konser ternyata. Asik ge mlebune nang asik-asik ge ya Kang Arjuna. Diganti bae Pak.

0: Aduh, Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyenyenyenyen. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Waktu ini gue gari sedeleman ini mendoani melodi dangdut kenangan yang langsung ketemu baik karo wong loro ge. Mister Tondot sing nang rau pedungan ge sugeng dalu. Salam go sing nang grup bercahaya sing wis padha gabung, moga ya selalu kompak lan selalu sehat. Terus sugeng dalu go. Bapake Guntur sing nang Oku Timur Palembang. Melodi dangdut kenangan, salam sapa nggo Mama Rizki sing lagi tunggu geni nang pawon. Hati-hati kowe mak, mbok keturon. Genine engko mbleber-mbleber ya bahaya. Salam juga nggo Bapak Sukar, Pak Arjuna, Mama Enok, Mami Bintoro. Spesial nggo Kang Artas orang band percaya FM makin jaya lan makin akeh sing iklan penyiare tambah gede gajine, amin ya Allah. Sugeng dalu Bu Yati nang Banjaran melu medang mendoane Kang Arta pesen ya sing nembe nyawel ge aku nggo kaben be sing nang grup bercahaya. Oh, warga Banjaran selamat bermalam Jumat. Bapake Guntur orang jaluk lagu ya wis. Tak wae lagu apa ya sing pantes ya nggo Bapake Guntur ya. Sing kira-kirane langsung seneng ya gitu. Oh, yang ngerti pasti andalane ki lagune Evi Tamala ya Bapake Guntur ya. Biasane. Ya wis kita putar na Evita Malaben ya.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih ana pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Nagelor wais waya kang arda gugudan ga ya wis kari telung menit maning ga waktu nek ya. Jadi kita kan semene baik kang arda bisa ngancani nang mendoan melodi dangdut kenangan insyaallah ketemu maning. Mendoane tina Senin ngarep ya. Madrawan gasing is pada gabung nang 0811260543 sugeng dalu sugeng istirahat bercahaya FM paling pas untuk jelajap satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibda pada kesempatan kali ini, tentu kita tidak pernah melupakan untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, itu adalah merupakan wujud dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wa dunya hatta al akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan dengan tema tiga kenikmatan hidup. Setiap manusia apabila sebagai muslim tentu mendambakan kehidupan yang menyenangkan di dunia ini. Bahkan kalau perlu, seolah-olah dunia ini menjadi milik kita. Untuk bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, ada tiga perkara yang harus dicapai oleh seorang muslim. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang di pagi hari sehat badannya, tenang jiwanya, dan dia mempunyai makanan di hari itu, maka seolah-olah dunia ini dikaruniakan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk memahami lebih dalam tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, perlu kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, yaitu badan yang sehat. Badan yang sehat merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi manusia yang tidak ternilai harganya. Rasanya tidak ada artinya segala sesuatu yang kita miliki bila kita tidak memiliki kesehatan jasmani. Apa artinya harta yang berlimpah dengan mobil yang mahal harganya? Begitu juga rumah yang bagus, kedudukan yang tinggi, dan segala sesuatu yang sebenarnya menyenangkan untuk hidup di dunia ini bila kita tidak sehat. Oleh karena kesehatan bukan hanya harus dibanggakan di hadapan orang lain, tetapi yang lebih penting lagi adalah harus disyukuri kepada yang menganugerahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan badan bisa diraih dengan mencegah dari segala penyakit yang akan menyerang tubuh dan mengatur segala keseimbangan yang diperlukannya. Oleh karena itu, tubuh manusia punya hak-hak yang harus dipenuhi. Di antara hak-hak itu adalah kebersihan jasmani bila kotor, makan bila lapar, minum bila haus, istirahat bila lelah, berlindung dari panas dan dingin, berobat bila terserang penyakit. Ini adalah merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunjukkan. Bentuk syukur yang lain adalah memanfaatkan kesehatan jasmani dengan segala kesegaraan dan kekuatannya untuk melakukan berbagai aktivitas yang menggambarkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang amat disayangkan, dan ini diingatkan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia yang lupa dengan kondisi kesehatannya. Saat sehat, ia tidak mencegah kemungkinan datangnya penyakit, tidak memenuhi hak-hak jasmani, dan tidak menggunakan kesehatannya itu untuk melakukan aktivitas, yaitu pengabdian kepada Allah, sehingga pada saat sakit barulah ia menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Kemudian yang kedua adalah jiwa yang tenang. Hal yang tidak kalah pentingnya dari badan yang sehat adalah jiwa yang tenang. Sebab apa arti manusia memiliki jiwa yang sehat bila jiwanya tidak tenang? Bahkan badan yang sakit sekalipun tidak menjadi persoalan yang terlalu memberatkan bila dihadapi dengan jiwa yang tenang. Apalagi ketenangan jiwa bila menjadi modal yang besar untuk bisa sembuh dari berbagai penyakit. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang selalu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang yang ingin meraih ketenangan hidup dijalani kehidupan dengan segala aktivitas karena Allah, dengan ketentuan yang telah digariskan Allah dan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sumber ketenangan hidup bagi seorang muslim adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia selalu berzikir kepada Allah dengan segala aplikasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya sebagai berikut: orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram atau tenang dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, keimanan kepada Allah yang merupakan sumber ketenangan akan membuat seorang muslim merasa senang untuk mendapatkan beban-beban berat, dan tidak ada kegelisahan sedikit pun di dalam hatinya dalam menjalankan tugas-tugas yang berat itu. Abu Naim dan Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi bahu-membahu membawa satu persatu batu bata yang besar untuk membangun masjid. Tetapi Ammar bin Yasir justru membawa dua tumpukan batu bata besar. Ketika Nabi melihatnya, beliau membersihkan debu dari kepala Ammar sambil bersabda, "Wahai Ammar, tidakkah cukup bagimu untuk membawa seperti yang dilakukan para sahabatmu?" Kemudian Ammar menjawab, "Saya mengharapkan pahala dari Allah." Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Ammar memiliki keimanan yang penuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki." Di samping itu, seandainya kematian akan menjemput dirinya, keimanan kepada Allah dengan segala aplikasinya tidak akan membuat seseorang muslim takut kepada mati. Bahkan ia akan menyambut kematian itu dengan jiwa yang tenang. Allah pun memanggil dengan panggilan yang menyenangkan, "Hai jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsul mutmainnah." Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Dengan demikian, jiwa yang tenang membuat kehidupan manusia bisa dijalani dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat yang besar, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Sedangkan kematiannya justru akan menjadi ketenangan manis bagi orang yang hidup, dan ia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatan yang tiada terbayangkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga yaitu makanan yang cukup. Makanan termasuk di dalamnya adalah minuman, merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Kesehatan manusia tidak bisa dipertahankan bila ia tidak makan dan tidak minum. Bahkan tidak sedikit orang yang semula memiliki kekuatan iman tidak bisa lagi dipertahankan keimanannya karena lapar. Sedangkan bila situasinya yang sangat darurat, seorang muslim pun terpaksa harus memakan sesuatu yang pada dasarnya haram untuk dimakan. Namun, apakah seseorang muslim bisa untuk berlama-lama dalam situasi darurat? Oleh karena itu, memiliki makanan yang cukup atau perekonomian yang memadai merupakan suatu kenikmatan tersendiri dalam hidup ini. Sedangkan bila kondisi kehidupan seseorang dalam keadaan lapar dan ia tidur dalam keadaan yang demikian, maka hal itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar, karena ia adalah teman tidur yang paling jelek. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan, seseorang atau seorang muslim sangat dituntut untuk mencari nafkah, baik untuk diri maupun keluarganya. Apalagi bila ia bisa membantu orang lain seperti anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Itu sebabnya orang yang mencari nafkah secara halal dan terhormat, bukan dengan cara mengemis atau meminta-minta, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup. Bila sudah terpenuhi dan selalu bisa dipenuhi kebutuhan nafkah diri dan keluarganya, maka hal ini merupakan suatu kenikmatan dalam kehidupan dan iman bila dipertahankan dan ditinggalkan kualitasnya pada masa-masa mendatang. Paling tidak salah satu faktor yang membuat seseorang bisa menjadi kufur telah teratasi, yaitu teratasinya kebutuhan makan bagi kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tiga faktor penting yang membuat manusia bisa dikatakan memperoleh kenikmatan dalam hidupnya di dunia yang sangat berpengaruh pada upaya memperoleh kenikmatan di akhirat kelak. Saya Juahir dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
1: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya

0: Diduga korsleting, mobil terbakar hebat di Jalan Raya Selarang. Sasar lahan hutan hingga tanah timbul, BPN Cilacap petakan 4 lokasi TORA untuk reforma agraria 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Sebuah mobil Toyota Veloz bernomor polisi AB1702 Kiwe terbakar saat melintas di Jalan Raya Selarang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa 6 Oktober 2026. Api muncul diduga akibat korsleting listrik pada komponen kendaraan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Saat itu pengemudi mencium bau gosong sebelum melihat api muncul dari bagian bawah dashboard. Api kemudian dengan cepat menjalar dan membakar bagian dalam kendaraan. Pengemudi selanjutnya menghubungi pos Damkar Cilacap untuk meminta bantuan. Laporan tersebut diterima petugas sekitar pukul 21.13 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu kedatangan petugas, seorang relawan pemadam kebakaran Red Car berupaya memadamkan api menggunakan 3 alat pemadam api ringan APAR dengan total kapasitas sekitar 7 kg. Petugas pos Damkar Cilacap kemudian menuju lokasi. Setelah tiba, petugas langsung melakukan pemadaman untuk memastikan api tidak kembali membesar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Sementara itu, kendaraan mengalami kerusakan akibat terbakar. Gatot mengatakan penyebab kebakaran untuk sementara diduga berasal dari korsleting listrik pada komponen kendaraan. Penanganan kebakaran berlangsung aman dan terkendali. Petugas kemudian melakukan pendataan dan pelaporan setelah memastikan kondisi di lokasi sudah aman.
1: Kurang lebih di Jalan Raya Selarang dekat Poliklinik PMI. Data pelapor adalah saudara Irfan Rosid, 39 tahun, Jalan Telaga, Binangun, pekerjaan staf PT Panamas. Kronologinya adalah sebagai berikut. Pada pukul 20.45, dikira pengemudi ada yang bakar di bau gosong di sekitar dashboard. Kemudian menjalar ke bagian dashboard bawah dan secara langsung membakar seluruh mobil. Kemudian pada pukul 21.13 menelpon Damkar Cilacap dan kami langsung meluncur. Sambil menunggu itu, kemudian ada rekan relawan Damkar, saudara Fuad, membawa APAR 3 buah dan 7 kilo. Sudah mencoba pemadaman dengan menggunakan APAR, tapi tidak berhasil. Penyebab kebakaran adalah konsleting listrik pada komponen kendaraan. Korban luka tidak ada, meninggal alhamdulillah tidak ada. Kemudian taksiran kerugian kurang lebih mobil harga 150 jutaan. Walaupun ini masih dalam proses penyelidikan pihak Polsek. Kemudian respon pemain ada 10 menit sampai berangkat dan kita sampaikan kepada teman-teman pos Damkar Cilacap dan teman-teman relawan yang datang.
2: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 313 warga binaan kategori berisiko tinggi atau high risk dipindahkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Berkeamanan Maksimum di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari 7 Oktober 2026. Pemindahan dilakukan sebagai langkah pengamanan dan pembinaan yang lebih ketat terhadap warga binaan yang sebelumnya melakukan pelanggaran. Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pemindahan tersebut ditujukan untuk memutus mata rantai pelanggaran sekaligus memperketat pengawasan. Sebanyak 313 narapidana diberangkatkan melalui jalur darat dengan pengawalan ketat aparat bersenjata. Mereka berasal dari 5 wilayah, yakni Jawa Barat sebanyak 125 orang, Jakarta 57 orang, Lampung 47 orang, Jawa Timur 45 orang, dan Sumatera Selatan 39 orang.
3: Ya, jadi kalau untuk yang di Rutan Depok ini ada 115 yang kami pindahkan, termasuk juga yang terdapat dalam video viral beberapa hari yang lalu. Kita sudah pindahkan. Kemudian untuk pegawai itu ada 5. Ada 5 yang dilakukan pemeriksaan. Ada 1 yang sudah berproses hukum di Polres Depok. Yang nanti akan tindak lanjutnya adalah mengarah kepada PTDH. Kita menunggu hasil pemeriksaan dari Direktorat Kepatuhan Internal. 4 pegawai juga sedang dalam proses pemeriksaan. Itu terkait dengan tanggung jawab sebagai pejabat struktural. Nusa Kambangan tadi sudah sampaikan ada beberapa kriteria, super maksimum security, medium maupun minimum. Nah, dari kita akan menempatkan mereka pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Sehingga ini memerlukan efek jera, kemudian sebagai peringatan, kemudian kita menunjukkan kepada masyarakat kita tidak main-main dengan warga binaan yang melakukan pelanggaran, termasuk pegawai yang melakukan pelanggaran. Nah, kita nggak akan tolir, kita akan tindak terus. Kita akan tindak terus, baik itu pegawai maupun warga binaan. Pegawai itu sudah 1000 sekian yang diberikan hukdis terkait pelanggaran di UPT-UPT di seluruh Indonesia. Kemudian dilakukan PTDH, sudah 100-an lebih. Kita nggak akan main-main dan tidak akan memberikan toleransi terkait dengan pelanggaran di semua UPT yang ada di Indonesia.
0: Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso mengatakan, sejak akhir 2024 sekitar 3.400 narapidana berisiko tinggi telah dipindahkan dan diisolasi di Nusa Kambangan. Dari Jawa Timur, 45 narapidana dipindahkan terdiri dari 30 orang dari Lapas Kelas 1 Malang, 12 orang dari Lapas Kelas 1 Surabaya, dan 3 orang dari Lapas Kelas 1 Madiun. Sebanyak 37 narapidana diantaranya merupakan terpidana kasus narkotika, sedangkan 8 lainnya terlibat tindak pidana kriminal berat. Pemindahan ini juga berkaitan dengan kasus dugaan pesta narkoba di rutan kelas 1 Depok yang sebelumnya viral di media sosial. Hasil tes urin internal menunjukkan sejumlah warga binaan positif mengonsumsi apetamin dan metapetamin. Namun di Jenpas memastikan 38 warga binaan rutan Depok yang masih berstatus tahanan dan belum berkekuatan hukum tetap tidak ikut dipindahkan dalam gelombang ini. Pihaknya berkomitmen mengirim warga binaan kategori high risk ke Nusa Kambangan demi menjaga keamanan dan kondusivitas lembaga pemasyarakatan di daerah.
4: Hari ini kita mendapat pindahan sebanyak 313 dari 5 provinsi. Dari Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Ya pastinya dalam rangka pembinaan, program pembinaan maupun dalam rangka program pengamanan. Jadi di lapas di Nusa Kambangan itu ada lapas super maksimum, ada lapas maksimum, ada lapas medium security dan ada lapas minimum security.
2: Lintas Bercahaya.
0: Seorang pria asal Tasikmalaya berinisial EMR 39 tahun diamankan polisi setelah diduga hendak membobol sebuah apotek di wilayah Cilacap. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam 3 Oktober sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Aksi EMR diketahui setelah warga mencurigai adanya seorang yang masuk ke dalam apotek. Warga kemudian menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Saat itu, tim patroli gabungan Polresta Cilacap bersama personil Polsek Cilacap Tengah melaksanakan patroli skala besar di wilayah tersebut. Menindaklanjuti laporan warga, petugas langsung mendatangi apotek dan melakukan pengecekan ke dalam bangunan. Kanit Samapta Polsek Cilacap Tengah, Inspektur Polisi 2 Galih Sucahyo, mengatakan polisi menemukan seorang pria yang bersembunyi di kamar mandi apotek. EMR kemudian diamankan dan dibawa keluar dari apotek. Polisi juga langsung menjauhkan EMR dari kerumunan warga untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri. Dari pemeriksaan awal, EMR mengaku masuk ke dalam apotek dengan tujuan mengambil uang. Uang yang menjadi sasaran disebut berupa pecahan Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Kepada polisi, EMR juga mengaku sudah sekitar 1 tahun tidak bekerja. Ia tinggal di Cilacap bersama istrinya setelah sebelumnya berasal dari Tasikmalaya. EMR mengaku baru pertama kali melakukan pencurian, namun polisi masih mendalami keterangan tersebut dan mencocokkannya dengan fakta serta barang bukti yang ditemukan. EMR selanjutnya dibawa ke Polsek Cilacap Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kronologi kejadian, cara EMR masuk ke dalam apotek, serta jumlah uang yang diduga menjadi sasaran. Kepolisian menghimbau masyarakat untuk menyerahkan penanganan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana kepada petugas. Dalam kasus ini, EMR masih berstatus sebagai orang yang diduga melakukan pencurian dan proses pemeriksaan masih berlangsung. Laporan warga dan respon cepat petugas patroli membuat EMR berhasil diamankan sebelum dugaan aksinya berkembang lebih jauh.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Lemang ana apa sih?
1: Kae mau panganan sing pedes banget. Si mama ke toko.
2: Oalah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Bercahaya.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Cilacap memetakan 4 lokasi strategis yang disiapkan sebagai tanah objek reforma agraria atau TORA untuk tahun 2026. Pemetaan ini mencakup berbagai skema penguasaan lahan mulai dari pelepasan kawasan hutan hingga penataan tanah timbul di wilayah pesisir. 4 lokasi TORA tahun 2026 meliputi usulan pelepasan kawasan hutan di 6 desa dari 4 kecamatan yaitu Patimuan, Karangpucung, Cimanggu, dan Kampung Laut. Selain itu, BPN juga menyasar lahan ex-HGU seluas 110 hektar di Sawangan Jeruk Legi, ex-aset DPU Pengairan Provinsi di Cinyawang, Patimuan, serta kawasan tanah timbul di Ujung Alang dan Panikel. Kepala BPN Kabupaten Cilacap Andri Kristanto menegaskan, program reforma agraria ini tidak hanya fokus pada penyerahan sertifikat tanah, tetapi juga diimbangi dengan penataan akses usaha bagi masyarakat. Berikut keterangan langsung dari Kepala BPN Kabupaten Cilacap Andri Kristanto.
5: Jadi yang pertama itu ada 6 desa di 4 kecamatan untuk skema pertama yang usulan dari pelepasan kawasan hutan. Itu ada di desa Cimrutu, desa Rawaapu, itu semuanya di kecamatan Patimuan, desa Pamulian di kecamatan Karangpucung, desa Bantar Panjang di kecamatan Cimanggu, desa Cilempuyang kecamatan Cimanggu, dan desa Ujung Gagak kecamatan Kampung Laut. Kemudian yang kedua, XHGU nomor 01 PT Jeruk Legi ada di desa Sawangan kecamatan Jeruk Legi. Ini sedang berproses, sudah dilakukan pengukuran, kita tinggal menunggu hasil peta bidang tanahnya. Kemudian ada yang ketiga, lokasi itu XDPU pengairan dari provinsi. Jadi lokasi ini dari provinsi itu desa Cinyawang, kecamatan Patimuan. Dan yang terakhir, tanah timbul, desa Ujung Gagak dan desa Panikel, kecamatan Kampung Laut. Kita bahas tadi 4 poin itu terkait nantinya untuk penataan asetnya. Yang jelas dari kegiatan ini nanti output atau produk atau bentuk terakhirnya adalah sertifikat. Kalau penataan aksesnya, tadi masing-masing OPD sudah memberikan keterangan informasi, tadi dari ada dinas dari UMKM, dari PUPR, dari pertanian, kemudian dari dinas lain yang terkait, OPD-OPD yang terkait, di mana mereka mensupport. Intinya dalam penataan akses ini banyak kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan.
2: Saat ini proses pengukuran bidang tanah di beberapa lokasi target masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung pada Desember 2026 mendatang.
4: Lintas Bercahaya.
2: Upaya mewujudkan masyarakat sehat dan bebas TBC terus diperkuat di wilayah Kabupaten Cilacap. Pada Selasa lalu 6 Oktober 2026, tim penggerak PKK Kabupaten Cilacap menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi gerakan serentak penanggulangan tuberkulosis atau gertak TBC di Kecamatan Cimanggu yang dipusatkan di SD Negeri Cilempuyang 02. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memantau langsung efektivitas edukasi, langkah pencegahan, penemuan kasus hingga penanganan TBC di tengah masyarakat. Sinergi lintas sektor terlihat begitu kuat dengan hadirnya Camat Cimanggu bersama Ketua TPPKK Kecamatan Cimanggu, perwakilan Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas P dan K, hingga para kepala sekolah SD, MI, dan SMP sekecamatan Cimanggu. Camat Cimanggu Agus Priharso menekankan pentingnya peran lingkungan sekolah sebagai garda depan edukasi pencegahan TBC. Melalui pemahaman yang ditanam sejak dini, para siswa dan warga sekolah diharapkan dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lebih peka terhadap gejala dan resiko penularan tuberkulosis. Melalui sinergi bersama ini, diharapkan kepedulian masyarakat terus meningkat demi mewujudkan Kecamatan Cimanggu yang lebih sehat dan bebas tuberkulosis.
4: Lintas Bercahaya.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap bersama tim Bea Cukai Cilacap berhasil mengamankan satu dus rokok yang diduga kuat ilegal di Dermaga Seleko, Cilacap, Kamis 8 Oktober 2026. Rokok tanpa pita cukai resmi tersebut rencananya akan diselundupkan ke wilayah Kampung Laut memanfaatkan jasa pengiriman paket melalui kapal penyeberangan reguler. Pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan aktivitas lalu lintas barang ilegal yang memanfaatkan moda transportasi air menuju area perairan Kampung Laut. Petugas yang siaga di lapangan langsung melakukan penyisiran dan pemeriksaan ketat terhadap barang muatan jasa paket yang berada di area dermaga. Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap Eko Prasetyo membenarkan adanya penindakan bersama tersebut di lokasi kejadian. Setelah berhasil diamankan, seluruh barang bukti langsung diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Berikut penjelasan langsung Kepala UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap.
0: Hari ini telah dilaksanakan kegiatan bersama tim Bea Cukai Cilacap dengan UPTD Sungai dan Pelabuhan Kabupaten Cilacap di Dermaga Seleko terkait informasi pengiriman rokok ilegal melalui jasa paket menuju Kampung Laut via kapal penyeberangan. Dalam kegiatan tersebut ditemukan satu dus rokok ilegal dan selanjutnya diamankan oleh tim Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2: Barang bukti berupa satu dus rokok diduga ilegal tersebut kini berada dalam pengawasan tim Bea Cukai Cilacap untuk menjalani proses pemeriksaan, pencacahan, serta penanganan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4: Lintas Bercahaya.
2: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Pierre.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Cok! Iya, iya, iya! Liu! Asem banget itu, tambah gede ya!
7: Iya, iya, selam banget! Ini Pak RT, kan wil anaknya ya!
6: Selamat, selamat, selamat! Kanca STM! Kenalan! Kenalan, kenalan!
8: Ini dari kanca aku, Kodri, kayak ngajak aku bisnis!
6: Tapi, Nek, kalau aku pengen melu, ya ayo! Kalau
7: ya enak, ya mau buat cicit-cicit!
6: Kalau petanya, ya?
7: Ini rokok yang Pak Cukene, Pak, polosan, gak ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak Cukene. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
8: Gak sedaya kayak larang, tapi enak, Pak.
7: Oke, ngerti orang apa? Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini betul teman bro.
8: Dan itu ramah dunia.
7: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kaya nomere.
6: Jadi kasih ngomong ke siapa? Bilung aku, mulai nombok ilmu melayu anak. Woi, kok, kok terima kaya lagi ya?
9: Bro, aku anak keperluan, ngurkam di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: ...30 tahun... gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.